0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget. Iya, catnya cedor membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu. Oh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu, saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolursari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 7488888.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil, membuat hidup Anda lebih berwarna. Star.

105,5 Star FM. Iso ora iso kudu iso. Sudah kita dengar bersama ya dari Care City Worship, ada Rahel Mutiara dan juga Jason Irwan. Pendengar terkasih, hadirilah kebaktian pembaruan iman nasional bersama dengan Pendeta Dr. Stephen Tong dengan tema Bertobatlah dan Hidup Suci. Acaranya Senin 31 Agustus 2026 jam 6 sore di Parkir Timur Gor Delta Sidoarjo, Jalan Pahlawan Magersari Sidoarjo Kota. Untuk informasi, warga Star bisa hubungi di 0899-5951-100 atau di 0811-323-345. Silakan untuk yang ada di kawasan Sidoarjo dan sekitarnya, Pandaan, Surabaya, Gresik, untuk bisa mengikuti acara ini. Saya yakin Tuhan yang akan memberkati kita semuanya. Selamat pagi, Shalom, Abah Waisel. Terima kasih dari kawasan Gianyar, Bali sudah bergabung. Ibu Endang Hastuti, jangan pernah lelah dengan apa yang kita lakukan, jangan pernah khawatir dengan apa yang kita hadapi, karena Tuhan sanggup memberikan yang terbaik untuk kita. Tuhan memberkati. Cameng, selamat pagi. Ibu Katarina Nunuk juga terima kasih. Bapak Sentuh Hatiku tadi sudah hadir menyapa semua pendengar Grup Bintang tanpa terkecuali, Jemaat GKB Tengger tanpa terkecuali. Selamat beraktivitas. Dukungan doa dalam pelayanan nanti kita akan doakan. Ibu Kartini Raharjo, ikuti saja alurnya, kemanapun Tuhan menuntunmu hari ini, pasti disanalah Dia telah mempersiapkan rencana indahnya untukmu. Amin. Bapak Roni Christian, Shalom PTL. Ada Tumium Virgo juga dari kawasan Medan sudah hadir. Tumiar Idawati juga dari kawasan Medan. Om Yudi, terima kasih. Jim Riftnya tadi sudah hadir ya, untuk

selalu semangat, tambah setia melayani Tuhan. Tuhan selalu menyertai setiap langkah hidupmu. Amin. Saya menyapa untuk yang sudah bergabung di like dan love ya. Ada Mas Franky, Bu Bertilian ini, Pak Ida Bagus, ada Pak Tumiar, Pak Asyan, Muhammad Saifi, Tumiem, ada Om Yudi, Ibu Dewi Rus, Ibu Novi Margareta, Pak Robert Armatu, Bu Kartini Raharjo, Bu Santi Endrawati, Bu Katarina Nunu, Aldi Bro, Pak Andre Palar, Bu Genu, Bu Samudra Dirgantara, Ibu Endang Hastuti, Ava Republik, Aba Waisel, dan juga Toto Blendrang. Terima kasih Bu Wayati, selamat pagi untuk Pak Roni Christian, Om Aliani juga, dukungan doanya nanti ya, di akhir acara kita akan doakan bersama, dan kita tahu Tuhan sendiri yang akan menjawab setiap seruan doa kita. Baik, kami hadirkan dari Symphony Worship, Kuasa Kasih.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi untuk Pak Hans ya. Dulu kamu ingin dilihat saat berbuat baik. Sekarang kamu sadar yang tulus itu tidak butuh tepuk tangan, cukup hati yang tenang. Terima kasih untuk Pak Hans yang sudah bergabung di pagi hari ini. Tuhan Yesus yang memberkati kita semuanya. Kita akan tutup persekutuan hari ini. Kita akan berdoa bersama ya, berseru kepada Dia, sumber pertolongan kita. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih Bapa di surga, kami ada saat ini semuanya karena Tuhan baik dalam kehidupan kami dan teramat baik. Untuk itu biarlah mulut kami yang selalu penuh dengan puji-pujian kepada Engkau, biarlah boleh menyukakan hati Tuhan, menjadi dupa yang berbau harum persembahan pujian kami. Bahkan ketika kami sudah belajar kebenaran firman-Mu, untuk kami tidak menjadi orang yang egois, untuk kami tidak mengementingkan hawa nafsu kami, tetapi biarlah kami menganggap yang lain lebih utama, kami menganggap yang lain lebih dibanding kami. Biarlah Tuhan sendiri yang memberikan pertolongan kepada kami, supaya kami bisa mengasihi saudara seiman kami, orang-orang yang ada di sekeliling kami, sama seperti kami mengasihi diri sendiri. Biarlah firman Allah menolong kami, untuk kami boleh belajar menyalurkan kasih dimanapun kami berada, supaya kehidupan kami sebagai cermin Kristus boleh memperlihatkan bahwa Yesus ada dalam diri kami dan kasih-Nya nyata atas kami. Bapa, pagi hari ini kami berdoa untuk pendengar terkasih yang sudah bergabung, Abah Waisel, Ibu Enang Hastuti, Cameng, Ibu Katarina Nunu. Tuhan berkati dalam pelayanan, pekerjaan, kesehatan, serta usahanya. Ibu Kartini Raharjo, Pak Roni Christian, Tumiam, Om Yudi, Tuhan menolong kesehatan dan usahanya. Juga untuk Tumiar Idawati, Bu Bertilianini, Pak Asyen, Tuhan akan memberkati. Sama seperti Tuhan mendatangkan berkat atas kami di hari kemarin, kami tahu hari ini pun kami diberkati oleh Tuhan. Hari ini kami juga berdoa untuk Ibu Kamila, kami berdoa juga untuk Pak Purmanam, Tuhan memberkati Ibu Lili Avianti Furin, Tuhan memberkati Ibu Yuni yang ada di Gayam, Ibu Ayati, Bapak Paulus Kumala, Eka, juga untuk Bu Ira, juga untuk Bapak Wijay Wulyono, Pak Tony dalam kesehatan matanya, Om Aliani bersama dengan seluruh anggota keluarganya, anak, cucu, suaminya juga diberkati oleh Tuhan, Pak Hans juga diberkati oleh Tuhan. Dimanapun mereka berada, mereka tetap dalam pertolongan Tuhan, mereka dalam perlindungan Tuhan. Kami berdoa juga ya Bapa, kiranya Engkau juga akan memberkati keberadaan Radio Star FM. Dimanapun Radio Star FM ini bisa didengar, biarlah Radio Star FM menjadi perpanjangan kasih Tuhan dinyatakan. Tuhan akan memberkati semua pendengar yang hari ini mendengarkan, meskipun mereka tidak bergabung. Mereka mendapat sukacita daripada Tuhan, mereka mendapat kegembiraan, mereka mendapatkan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Kami berdoa juga ya Bapa, kiranya Tuhan turut campur tangan untuk Bapak Handoko Wibowo bersama dengan keluarga. Engkau memberkati dalam pekerjaannya, Engkau memberkati dalam usahanya, Tuhan memberkati dalam pelayanan, keluarga, kesehatan, apapun yang saat ini dikerjakan. Kami tahu ada dalam kasih sayang Tuhan, dan di waktu Tuhan akan menuai dengan berkat-berkat yang melimpah. Kami juga berdoa ya Bapa, kiranya Tuhan menolong untuk kami yang bekerja di Radio Star FM ini, supaya dengan kekuatan daripada Allah kami boleh melayani dengan hikmat Tuhan, kami boleh melayani dengan kasih sayang Tuhan, bahkan kami boleh menjadi berkat, kami memberi kebahagiaan buat mereka yang mendengarnya. Dan ini semuanya berasal daripada Tuhan, kami hanya penyalur-penyalur, dan biarlah kami semakin hari semakin dilimpahi dengan kasih Tuhan, supaya kami tidak pernah kehabisan untuk kami menyalurkannya kepada orang-orang di sekeliling kami. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan tolong berkatilah bangsa dan negara kami.
Tuhan yang akan memulihkan, Tuhan yang akan mengembalikan berkat-berkat yang menjadi bagian kami, bahkan Tuhan yang memberi hikmat kepada para pemimpin bangsa kami ketika mereka harus mengambil keputusan dalam kesejahteraan bangsa kami. Kiranya hikmat Tuhan turun atas kami. Tuhan, kami juga berdoa buat anak-anak muda yang saat ini terjerat di pergaulan bebas, narkoba, HIV/AIDS, yang saat ini terpapar. Tuhan, tolonglah supaya mereka semuanya mendapat limpahan kasih Allah. Mereka boleh bertindak hati-hati dalam kehidupan mereka. Mereka boleh sadar, mereka boleh bertobat, mereka boleh kembali di dalam jalannya Allah. Karena kami tahu ada tangan Tuhan yang saat ini sedang terbuka menunggu mereka untuk kembali kepada Tuhan. Sadarkanlah mereka, Tuhan. Mereka ini milik-Mu. Bahkan anak-anak Tuhan yang saat ini meninggalkan kasih karunia Allah hanya karena kedagingan manusiawi mereka, baik itu pasangan hidup, baik itu kekuasaan atau hal-hal lain yang bersifat duniawi, Tuhan tolong kembalikanlah mereka, tarik mereka kembali Tuhan, supaya mereka tetap menjadi milik Kristus, mereka tetap diselamatkan, mereka tetap menjadi bagian dalam kerajaan surga. Tuhan, ini syafaat kami, ini permohonan kami. Kami tahu atas orang-orang yang bertobat, Tuhan akan lebih berbelas kasih atas mereka. Dan mereka yang sudah bertobat mendapat kasih karunia Allah, mereka akan memanfaatkan kehidupan mereka untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Berdoa juga untuk Radio Star FM, siarannya dari pagi sampai malam nanti. Allah, tolong supaya perangkat-perangkat yang kami gunakan juga boleh berfungsi dengan normal atas pertolongan Tuhan. Ini doa kami Bapa. Kami bersyukur kepada-Mu. Kami bersyukur kepada-Mu. Engkau baik Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pendengar terkasih, pagi ini saya Eva Prasanti harus undur diri di Persekutuan Udara Praise Lord Program, didukung Yayasan Gloria Yogyakarta, YTWR Batu, LAI Jakarta, dan LBKK Malang. Kami pamit, kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memerintah di dalam hati dan pikiran kita. Kami ucapkan selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
5: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
6: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
5: Ah, yang benar.
6: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
5: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
6: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
5: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
6: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2, Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
5: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
6: Wah, waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
7: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
8: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
9: minyak dosa cat tunggal.
8: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
9: minyak dosa cat tunggal.
8: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
9: minyak dosa cat tunggal.
8: Pokoknya, semua pakai
9: minyak dosa cat tunggal.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
1: Yeay, ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Mbak, tolongin mbak.
4: Kenapa dek, pagi-pagi kok udah nangis?
3: Ade habis kena tipu. Waktu itu kapan hari ada orang telpon, katanya dari bea cukai. Dia bilang Ade dapat paket. Loh,
4: kan enak?
3: Iya, tapi habis itu suruh transfer 2 juta sebelum barangnya diantar. Udah dia transfer. Tapi barangnya gak dikirim-kirim sampai sekarang.
4: Ya ampun, kasihan adiknya mbak ini. Lain kali kalau dapat telepon begitu lagi, kamu tanya barangnya berupa apa. Terus cek di website beacukai.go.id. Jangan lupa minta billing pembayarannya juga. Pastikan kalau nomor rekeningnya itu resmi milik Bea Cukai, bukan perorangan. Kalau perlu, adik pastikan langsung ke kantor Bea Cukai, gitu.
3: Iya mbak, adik emang gak hati-hati. Terus ini duitku gimana? Padahal itu mau dipakai buat beli album proof BTS yang special edition, mbak.
2: Dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.

0: berita hangat terkini Star News.
1: Star News hari ini diawali berita dari Mojokerto. Ledakan terjadi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang berada di Desa Medali, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto pada Kamis malam kemarin. Ledakan diduga berasal dari tabung gas itu memicu kebakaran di bagian dapur program makan bergizi gratis. Salah satu warga, Diah Ayu, mengatakan suara ledakan terdengar seperti bom dan hanya satu kali terjadi. Saat kejadian terdapat 5 orang di dalam lokasi, yakni 3 teknisi dan 2 karyawan perempuan. Mereka disebut sedang melakukan persiapan sebelum kegiatan memasak. Saat kejadian juga terdapat tukang servis di lokasi, diduga sedang melakukan perbaikan tabung sebelum ledakan terjadi. Selanjutnya dari Surabaya, pelajar asal Jawa Timur kembali menorehkan prestasi gemilang di tingkat nasional. Fahri Akbar Trianto, siswa SMA Negeri 1 Bojonegoro, resmi dinobatkan sebagai Duta SMA Nasional 2026. Fahri menyabet gelar bergengsi ini bersama Ratu Mesia dari SMA Negeri 1 Yogyakarta. Keduanya terpilih usai melewati seleksi ketat garapan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pengukuhan Duta SMA ini berlangsung pada pertengahan Agustus di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ajang ini diikuti 38 pasangan perwakilan dari seluruh provinsi di Indonesia. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aris Agung Pawe merespon positif keberhasilan ini. Ia mengapresiasi kerja keras Fahri yang tetap berprestasi di tengah padatnya jadwal kompetisi akademik. Informasi selanjutnya tentang perakiran cuaca untuk kawasan Surabaya dan sekitarnya. Hari ini diperkirakan cerah, suhu berkisar 26-32 derajat Celcius, kelembapan 43-75%. Saya Eva Prasanti untuk Star News pagi ini, Jumat 14 Agustus 2026. Selamat pagi.
0: Demikian Star News hari ini. Simak setiap pagi hanya di 105,5 Star FM.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star. Hari ini saya Eva Prasanti kembali bersama Anda ya di program Star Memory. Waktu yang saya miliki sekitar 3 jam dan warga Star bisa bergabung. Kirimkan saja WA-nya di 0818310755 atau bisa juga via Facebook, Twitter, dan yang berada di luar jangkauan Star FM bisa mendengarkan melalui streaming kami di www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Ya warga Star, untuk kesempatan kali ini dibuka satu lagu yang dibawakan oleh The Titans ya, dengan satu lagu yang berjudul Rasa Ini. Kami lanjut menghadirkan lagu dari Andra and the Backbone lewat satu lagunya, Hitamku.

105,5 Star FM. Kami sudah hadirkan satu lagu dari ST12 ya, diciptakan oleh Charlie Van Houten, vokalis utama dari ST12 saat itu. Lagunya berjudul Saat Kau Jauh, terambil di album PUSPA Pusat Yang Terakhir Pangeran Cinta Suatu Saat Paling Atas. Dan lagu ini bercerita tentang rasa rindu yang mendalam, ketulusan cinta, serta rasa takut kehilangan pasangan saat sedang berjauhan. Baik warga Star, kami sudah hadirkan ya lagu dari ST12. Lagu ini juga diinginkan oleh warga Star yang tadi sudah bergabung, yang sudah merequest lagu. Sabar, pasti akan kita dengarkan bersama untuk kesempatan kali ini. Ya warga Star, di era serba digital, Radio Star FM berkembang dengan berbagai inovasi, salah satunya melalui program Star Kids, di mana kami membuka studio untuk menjadi bagian dari proses pembelajaran. Di sini, murid-murid khususnya pelajar TK dan SD bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking, tour radio, dan yang pasti siaran di Radio Star FM. Hanya dengan Rp10.000 saja per siswa, sekolah putra-putri Anda ini bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Jangan lewatkan kesempatan ini, tinggal hubungi saja di 081-83-10755 untuk informasi lebih lanjut. Baik, kita akan dengarkan bersama untuk program Star Memory. Dari Westlife sudah siap muncul dengan Aile, My Love on You.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandan.
1: Aigo, Korea. Nih, tanggung jawab. Apa? HP Mbak enggak bisa dipakai.
2: Kok enggak bisa? Ini kan udah dibeliin kemarin.
1: Belinya di mana? Di toko resmi enggak? Enggak sih, Bunda. Kan Mbak udah bilang, beli HP itu di toko resmi. Yeah. Barangnya udah SNI, dapat garansi lagi.
2: Tapi HP Mbak kan second.
1: Ya, seenggaknya kamu tanya asal-usulnya. Cek juga emailnya di email.kemenperin.go.id untuk mastiin kalau barangnya bukan ilegal. Oh. Kalau enggak ya kayak gini, udah enggak bisa dipakai, sinyalnya enggak nangkep, terus kalau rusak enggak bisa digaransi.
2: Ya maaf, soalnya barangnya kan murah. HP yang jual lagi diskon, ya aku beli.
1: Mbak pokoknya gak mau tahu ya.
2: Loh,
1: pokoknya ini HP harus bisa dipakai. Kalau perlu ganti sama yang baru, yang resmi.
2: Terus duitnya gimana?
1: Ya uangmu lah.
2: Mbak Mbak, habis dari tabunganku Mbak.
1: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Dan muncul benjolan, uci-uci,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan,

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi kenapa? Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldan Mic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldan Mic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldan Mic, pol.
2: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
4: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
3: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
4: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
3: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
4: Iya kan?
3: Check out FIFA buat aku juga, please.
4: Ngelunjak deh.
5: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
0: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
6: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya, slow bro. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
6: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
6: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
6: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
8: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
10: Bisulubis semut baris, dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis, uangnya nggak habis-habis.
9: Cak Pri.
11: Bu Iin.
9: Lagi ngapain?
11: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
9: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
11: Enggak Bu, pasti mahal.
9: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
11: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
9: Tapi kan saya...
11: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
8: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. George Michael, Carlos Whisper. Lagu ini dirilis saat George Michael usianya 21 tahun ya. Terkenal melodi saksofonnya yang legendaris, ditulis oleh George saat dia usia remaja dan terinspirasi dari kisah nyata pengalaman pribadinya tentang rasa bersalah akibat perselingkuhan. Baik, untuk hari ini saya akan sapa buat yang sudah bergabung. Terima kasih buat Tania, lagunya ini belum masuk di Star Memory ya. Shiva, lagunya sudah. Bu Sugeng juga sudah kami hadirkan. Cak Kancur yang ada di Dawe, terima kasih sudah bergabung. Ada Titan, Terry, harusnya kau pilih aku. Ini juga sudah kami persiapkan, sebentar lagi muncul. Echa, Fatin belum masuk dong. Perumanam yang ada di Pasuruan, Nena yang ada di Pasuruan juga. Bu Nini yang ada di situ Bondo, Chico Jericho lagunya sudah kita dengarkan tadi ya. Cynthia yang ada di Sidoarjo, untuk lagunya ditunggu saja, sudah kami persiapkan. Merly, mohon maaf sekali ya, lagunya tidak bisa kita dengarkan. Nita yang ada di Tanggulangin, Zam dan juga Gayatri, terima kasih sudah bersama dengan program ini. Ya warga Star, yuk ikut memeriahkan lomba mewarnai dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097 bersama Star FM dan KFC dengan tema Warnai Pasuruan bersama Star FM. Acaranya hari Minggu 20 September 2026 jam 8 pagi. Pilih kategori lomba sesuai anak-anak Anda, kategori A usia 4-6 tahun, kategori B usia 7-8 tahun. Para pemenang berkesempatan mendapatkan piala, sertifikat, goodie bag, dan siaran di Radio Star FM. Buruan daftar ya, kuotanya terbatas. Untuk pendaftaran bisa hubungi Kak Fira di 0857-3546-0266. Atau bisa langsung WA ke Star FM saja di 0818310755. Sampai jumpa di hari lomba. Kami sudah persiapkan untuk lagu berikutnya dari Terry, harusnya kau pilih aku.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Permisi, Pak Jono.
2: Bu Iin, mau beli apa, Bu?
1: Tolong rokoknya ya, Pak. 3 bungkus aja yang isi 12.
2: Siap, Bu. Monggo.
1: Loh, kok bungkusnya polosan? Yang merek lain aja, Pak Jono.
2: Merek lain? Ada ini, produk baru, Bu.
1: Coba saya lihat. Wah, pita cukainya kok sudah lecek begini. Nama mereknya nggak ada sama sekali. Yang lain, Pak?
2: Wong beli rokok aja kok ribet bener, Bu.
1: Loh, saya ini kan warga negara yang baik. Mesti taat aturan untuk tidak beli barang ilegal. Rokok tanpa cukai, pakai cukai bekas, nama pabrik di kemasan sama cukai beda, sampai jenis barang di kemasan sama cukai beda, itu masuk barang ilegal, Pak. Oh. Kalau nekat produksi atau beli, dendanya berat loh.
2: Wah, ngeri juga ya, Bu. Kalau begitu saya ganti sama barang baru saja, Bu.
1: Nah, terima kasih, Pak Jono. Pedagang kan memang harus jujur. Kalau gitu sekalian telur 1 kilo sama kecap ya. Terus beras, bubuk kering, snack anak-anak.
2: Alah, kok malah nambah, Bu.
3: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
4: Pagi, Anton.
5: Pagi, Bella.
4: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
5: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
4: Kamu flu ya?
5: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
4: Walah, kalau gitu, nih buruan minum Sanaflu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
5: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kak kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
4: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
8: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
4: Udah seger lagi nih.
8: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
6: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
3: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

0: Waduh, Bang Jono, pagi-pagi sudah rapi, mau kemana Bang?
1: Ya mau ke lapangan, upacara 17 Agustus. Sekalian nanti jadi panitia lomba. Awamu gak ikut ah?
0: Ah, ngantuk aku Bang.
1: Walah, acara setahun sekali aja kok yang gak ikut. Pejuang saja gak mengenal lelah untuk merebut kemerdekaan. Sebagai generasi penerus bangsa, kita ini harus semangat mengisi kemerdekaan dengan hal positif. Hei, sekalian nanti syukuran bersama agar Indonesia selalu aman dan tentram gitu loh.
0: Yaudah, kalau gitu tak ikut wis.
1: Sik, bentar. Bau apa ini? Kok lebus?
0: Iya Bang, aku belum mandi.
1: Pio, ya mandi dulu toh. Bisa pingsan nanti semua yang ada di lapangan.
0: Ya kan nanti mau ikut berjuang pas lomba.
1: Alah, pahlawannya pas perjuangan yo mandi rek.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.

105,5 Star FM. Masuk di sesi Star of the Month ya. Warga Star, Rasa Baru adalah album studio kedua dari grup band Coklat yang dirilis di tahun 2001. Album ini memuat lagu-lagu yang menjadi signature song mereka seperti Karma, Luka Lama. Album ini menjadi sukses besar di pasaran dan sanggup melejitkan nama Coklat menjadi salah satu grup musik papan atas di Indonesia. Kesuksesan album ini membuat label musiknya kala itu menjadi Sony Music merilis ulang Rasa Baru pada tahun selanjutnya dengan memuat dua lagu baru seperti Bendera dan versi remix dari lagu Karma. Tahun 2007, Rolling Stone Indonesia memasukkan Rasa Baru dalam daftar 150 album Indonesia terbaik mereka, di mana album ini bertengger di posisi 143. Yang saya hadirkan versi lagu Karma ya, kita dengarkan bersama untuk siang hari ini.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
1: Yeay, ngelunjap deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
4: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
3: Cocok banget sama tema pesta kita.
4: Setuju.
3: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
4: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
3: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
5: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
6: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
7: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
0: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
8: Aduh.
0: Kamu kenapa?
8: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
0: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
9: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
8: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
0: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
9: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
10: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Baru saja kita dengarkan dari Sila on Seven, Mudah Saja. Selamat mendengarkan Star Memory ya untuk Nana Rebecca yang ada di Sidoarjo. Ii Sugianto sudah kami hadirkan. Agung yang ada di Sidoarjo, terima kasih. Peter Pan tadi sudah hadir. Pak Bambang yang ada di Pasuruan, Mbak, aku gabung aja. Salamnya buat Pak Alex yang ada di Taman Indro Kilo Pasuruan. Terima kasih. Novi, sudah kita dengarkan Sila on Seven dengan Mudah Saja. Ali Hussein yang ada di Probolinggo, Carlos Biscornya sudah muncul. Mas Frankie yang ada di Bangil, terima kasih, lagunya ditunggu. Ada Mas Hendrik, lagunya tadi sudah kami persiapkan juga, dibawakan oleh Bill and Board dengan Harap Maklum. Pram yang ada di Pasuruan Kota, terima kasih, lagunya ditunggu ya. Bams dari kawasan Sidoarjo juga untuk lagunya sudah kami persiapkan. Om Yudi, saya usahakan ya Om ya. Ini gabungnya siang sekali toh Om. Oke, salam sehat untuk Om Yudi bersama dengan keluarga. Dan untuk lagu-lagu yang diinginkan oleh warga Star yang sudah bergabung, terima kasih banyak. Oke, kita akan lanjut. Nanti juga saya akan sapa buat yang bergabung di Facebook ya. Ada Bu Ani juga, terima kasih Mbak, aku gabung aja absen. Siap, terima kasih Bu Ani. Sehat selalu untuk Bu Ani. Dan semoga apa yang dikerjakan diberikan kelancaran ya. Kami lanjut menghadirkan dari Stevie Wonder dengan My Seriamor.

0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget. Catnya cetar membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi. Senengnya itu bukannya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu, saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos kan.
0: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Sisa catering syukuran kapan hari belum lunas?
1: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Kalau kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
4: minyak gosok cap tunggal.
3: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
4: minyak gosok cap tunggal.
3: Lah kalau sakit perut atau mules,
4: ya minyak gosok cap tunggal.
3: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

105,5 Star FM. Ya, baru saja muncul satu lagu Harap Maklum yang sudah dirilis tahun 89 di bawah label MSG Records. Tetap mempertahankan ciri khas pop ringan ya, ceria dan bernuansa humor atau pop jenaka. Dan vokalis utama dari Billboard ini adalah Ari Wibowo. Ya, ternyata nama Billboard sebenarnya adalah plesetan jenaka dari tangga lagu internasional ya, yang terkenal Billboard. Dan ide iseng ini terbentuk dari keisengan para anggotanya yang membuat aransemen musik yang santai dan yang pasti menghibur. Oke, kita sudah dengar bersama Harap Maklum untuk menit ke-32 lepas dari jam 10 pagi. Kok tiba-tiba serak? Oke, terima kasih buat yang sudah bergabung. Ada Tumiar Idawati dari kawasan Medan, Mas Iki lagunya tadi sudah, Bu Ima juga sudah, Toto Blendrang lagunya sudah kami hadirkan. Cameng, terima kasih sudah bersama dengan program ini. Pak Asyen, nunggu Cencen di sekolah ada acara Agustusan. Oke, siap. Terima kasih sudah mendengarkan melalui streaming kami ya. Lagunya akan kami hadirkan. Om Yudi, terima kasih sudah bergabung. Tadi katanya habis bayar PDAM. Yang ada di kawasan Sidoarjo, Pak John Sableng, terima kasih sudah nyimak untuk hari ini. Tumiar Idawati, Mas Iki, Atta Isnugroho, Lili Avianti, Bu Ima, Toto Blendrang, Hendrik Bid, Pak Asyen, ada Nana, Rebecca, Oman, Mas Franky, Tony Azura, Aldi Bro, Mbak Reni, Om Yudi, Robert Armatu, dan Pak John Sableng. Terima kasih ya untuk like-nya. Baik warga Star, kami hadirkan lagu berikutnya, Tian Mimi dari Teresa Tang.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
3: Sama-sama bro.
7: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Mbak, tolongin mbak.
9: Kenapa dek, pagi-pagi kok udah nangis?
8: Ada habis kena tipu. Waktu itu kapan hari ada orang telepon, katanya dari bea cukai. Dia bilang Ade dapat paket.
9: Loh, kan enak.
8: Iya, tapi habis itu suruh transfer 2 juta sebelum barangnya diantar. Udah dia transfer. Tapi barangnya gak dikirim-kirim sampai sekarang.
9: Ya ampun, kasihan adiknya mbak ini. Lain kali kalau dapat telepon begitu lagi, kamu tanya barangnya berupa apa. Terus cek di website beacukai.go.id. Jangan lupa minta billing pembayarannya juga. Pastikan kalau nomor rekeningnya itu resmi milik Bea Cukai, bukan perorangan. Kalau perlu, adik pastikan langsung ke kantor Bea Cukai, gitu.
8: Iya mbak, adik emang gak hati-hati. Terus ini duitku gimana? Padahal itu mau dipakai buat beli album proof BTS yang special edition mbak.
2: Ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
10: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
11: Oke Pak, tapi
10: kenapa?
11: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
10: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
11: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
10: Oke, sama-sama. Poldanmik,
5: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

105,5 Star FM, penyakit gak kenal musim. Tapi kalau sudah terlanjur terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit obat. Atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan-bahan alami yang berhasiat meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atma Jaya Pasuruan, Apotek Berkat Jaya Gempol, dan Apotek Sumber Rezeki Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jawa Timur Indonesia.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Saya Eva Prasanti pamit ya, dan Star People, warga Star selanjutnya akan ditemani oleh Rani Krisna. Kita jumpa di lain waktu. Saya ucapkan selamat siang dan bye-bye.

0: Shining Focus.
1: Lapangan golf Camp Bonifaz boleh jadi merupakan lapangan golf paling ekstrim, terletak di Panmunjom, perbatasan antara Korea Selatan dan Korea Utara. Lapangan golf ini mendapat julukan sebagai lapangan golf paling berbahaya di dunia karena letaknya yang berada di sebuah zona demilitarisasi. Ranjau darat aktif pun mengelilingi lubang pada sebuah lapangan sepanjang 175 meter. Pernah dilaporkan pada beberapa waktu lalu, salah satu ranjau itu meledak. Papan peringatan bertuliskan, bahaya, jangan pernah mengambil bola dari lubang ladang ranjau aktif. Akan menyambut pengunjung sebelum memasuki lokasi. Di sana juga dilengkapi dengan sebuah menara pengawas dari pihak militer. Mulanya tempat golf ini dibuat untuk sebuah sarana rekreasi bagi 50 tentara yang bertugas. Lapangan ini kemudian dinamai dengan nama seorang kapten asal Amerika Serikat, Arthur Bonifaz.
0: Spotlight, Sportainment in Focus.
2: Sport Bites, didukung oleh Juka Apel Tahesa, Juka Kesehatan.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat siang warga Star, edisinya hari Jumat 14 Agustus 2026. Hal pertama yang dibangun untuk bisa menghadapi hari dengan semangat adalah menciptakan sebanyak-banyaknya pikiran positif. Rani Krishna menemani untuk Star Get Star Joget Asoy tuntas sampai jam 2 siang nanti ya, dengan rangkaian lagu-lagu dangdut ori dan juga klasik plus lagu Bollywood yang akan siap memberikan semangat tersendiri untuk apapun aktivitas Anda. Satu lagu dari Wawa Marisa dengan Bayanganmu sudah hadir versi dangdut rampak. Kali ini lanjut Asraf dengan satu lagunya Wulan. Star Get Star Joget Asoy.

Amelia Malik hadir dengan Gelisah. Zaman lagu ini, Amelia Malik masih bersama dengan Renol Panggabean ya, bikin satu grup musik dangdut. Pakai nama Tarantula. Baik, kali ini sudah mama kita di menit ke-21 lepas dari jam 11 siang waktu Star FM. Silahkan warga Star untuk yang pengen bergabung ya, bisa SMS WA di 081-831-0755 via Facebook di Star 105.5 FM. Oke, hari kemerdekaan Indonesia itu 17 Agustus 1945. Ini juga berdekatan dengan hari kemerdekaannya India ya, 15 Agustus 1447. Sebenarnya besok. Dan seperti juga Indonesia, India juga punya national anthemnya atau lagu kebangsaannya. Kali ini Rani hadirkan satu lagu kebangsaan India yang punya arti penguasa pikiran manusia. Jana Gana Mana.

0: Siang-siang nyetak motor. Mau kemana Pak Lek?
1: Oh ini loh, biasa jemput bulimu di pasar.
0: Walah. Sudah Pak Lek. Nih, lampu motor kok gak nyala toh? Oh,
1: itu kemarin lampunya putus belum Pak Lek ganti.
0: Loh Pak Lek iki.
1: Kenapa?
0: Soso kena tilang kok kancaku loh.
1: Oh, so toh.
0: Iya, sesuai pasal 293 ayat 2 junto pasal 107 ayat 2.
1: Yo, ngopo?
0: Pengendara motor tidak menyalakan lampu utama pada siang hari bisa kena denda sampai Rp100.000.
1: Weh, walah taklah banyak men toh denda nih.
0: Lah ya iya.
1: Sing tenane.
0: Ndur kandhani kok mending pakai motorku ae Pak Lek.
1: Gitu ta. Ya udah kalau gitu Pak Lek pinjem ya.
0: Ya, iki kuncine Pak Lek. Sekalian isine bensinku ya.
1: Ponaku iki pancen paling pinter modus. Bensin habis dipinjemi Pak Lek. Wajan modus tenan weh.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM. Bekerja sama dengan Polres Pasuruan.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out the FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Star FM, the real music.
5: 105,5 Star FM.
6: Star Joget.

Padamu. Lewat suara dari Evi Tamala. Lagu ini dirilis di tahun 1998 di album Getar Suara Hati. Lagu yang sangat legendaris ini diciptakan sendiri sama Evi Tamala khusus untuk kedua orang tuanya yang sudah meninggal dunia pada masa puncak karirnya, tuh kan? Jadi memang perasaan rindu, perasaan cinta itu tidak harus sama pasangan atau kekasih kita ya. Tapi rindu pada orang tua, rindu pada keluarga, pada anak-anak, pada cucu. Atau malah kerinduan kita kepada Nabi Besar Muhammad misalnya. Itu tertuang dalam lagu yang bisa kita nikmati dengan syarat penuh arti. Lagu ini barusan memang seperti cinta romantis ya lagunya. Sebenarnya kan enggak, ayo. Oke, kali ini sudah membawa kita di menit ke-43, lepas dari jam 11 siang waktu Star FM. Saatnya Rani menyapa dulu ini yang sudah bergabung. Terima kasih, selamat siang saja untuk Gayatri yang ada di kawasan Sidoarjo. Gelisa dari Camelia Malik tadi sudah hadir. Loh, kok Bang Jono sih? Saya tidak diakui nih ya. Baik, terima kasih kembali. Kemudian juga ada Pak Purmana yang di kawasan Pasuruan Kota. Waalaikumsalam. Curang tadi yang hadir versi dari Maggie Z ya Pak ya. Terima kasih banyak untuk Mbak Rani. Semoga sehat selalu bersama keluarga tercinta. Rezekinya lancar. Amin. Kemudian juga assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada Ardana Putra di kawasan Sidoarjo. Lagu Aku Rindu Padamu dari Evi Tamala spesial buat Sasi saja. Aku sayang banget sama kamu. Ah, pret. Untuk Star FM bahagia bersama. Oke, terima kasih kembali. Kemudian juga ada Bu Nini yang ada di kawasan Situbondo. Lagunya ditunggu Ibu ya. Karena tadi Maggie Z-nya sudah hadir, jadi nanti yang keputer itu versi dari Irwan.

putarkan lagu yang sudah di request. Jangan sampai terlewatkan info yang satu ini. Di era serba digital, Radio Star FM berkembang dengan berbagai inovasi. Salah satunya melalui program yang namanya Star Kid, di mana kami membuka studio untuk menjadi bagian dari proses pembelajaran ya. Di sini murid-murid khususnya pelajar TK dan SD bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking, tour radio, dan yang pasti siaran di Radio Star FM. Hanya dengan Rp10.000 per siswa, sekolah putra-putri Anda bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Jangan lewatkan kesempatan ini. Hubungi Star FM di 081-831-0755 untuk informasi lebih lanjut ya. Capcus! Sekalian bisa mempromosikan sekolah Anda atau lembaga Anda itu ya. Oke, lanjut Irwan hadir dengan benang biru.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya kan toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Aigo,
4: Sokoreatin.
5: Nih, tanggung jawab. Apa? HP Mbak gak bisa dipakai.
4: Kok gak bisa? Ini kan udah dibeliin kemarin.
5: Belinya di mana? Di toko resmi gak?
4: Enggak sih.
5: Bunda, kan Mbak udah bilang, beli HP itu di toko resmi.
4: Yeah.
5: Barangnya udah SNI, dapat garansi lagi.
4: Tapi HP Mbak kan second.
5: Ya, seenggaknya kamu tanya asal-usulnya. Cek juga emailnya di email.kemenperin.go.id untuk mastiin kalau barangnya bukan ilegal.
4: Oh.
5: Kalau enggak, ya kayak gini. Udah nggak bisa dipakai, sinyalnya nggak nangkep. Terus, kalau rusak, nggak bisa digaransi.
4: Ya, maaf. Soalnya barangnya kan murah. Kata yang jual lagi diskon. Ya, aku belilah.
5: Mbak pokoknya gak mau tahu ya.
4: Loh.
5: Pokoknya ini HP harus bisa dipakai. Kalau perlu ganti sama yang baru. Yang resmi.
4: Terus duitnya gimana?
5: Ya uangmu lah.
4: Mbak. Mbak, habis transfer tabunganku, Mbak.
5: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
6: Pengumuman kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
7: Megadisc, where music matters.
8: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
9: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
8: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
9: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
8: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
9: Canda, bro.
10: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
11: Beberapa hari kemudian.
9: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
8: Sama-sama, bro.
12: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
13: Your music is back. Your music
14: is back. 105.5 Star FM,
15: the real music. 105,5 Star FM. Star Joget.
16: Sedikit nyentrik asai.
17: Asai.
18: Star Joget.

kanina. Lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Star GS 105,5 Star FM.

satu lagu dari Yunita Ababil. Hadir dengan Trauma. Membawa kita di menit ke 23 lepas dari jam 12 siang waktu Star FM. Baik, warga Star masih bersama dengan Rani Krisna ya. Untuk Stargate, Star Joget Asong sampai jam 2 siang nanti. Baik, yang sudah bergabung juga sudah panjang antriannya. Langsung saja Rani sapa, selamat siang untuk Mbak Gadis yang ada di kawasan Pasuruan ya. Assalamualaikum Mbak Rani. Waalaikumsalam. Menyapa untuk Wak Rete, Pak Purmanam, Bu Ira, Bu Ima, Mas Sutikno, Pak John. Ada juga Cak Kencur, juga rekan-rekan PDW semuanya, terutama Mbak Khalifah ya. Jaga kesehatan dan bahagia selalu. Mbak Rani semoga sehat, lancar rezekinya, barokah umurnya, bahagia sejahtera bersama keluarga. Amin. Terima kasih kembali untuk Mbak Gadis di Pasuruan. Assalamualaikum Mbak Rani. Waalaikumsalam dari Cak Gepeng di kawasan Waru Sidoarjo. Lagunya tadi sudah Rani hadirkan ya. Menyapa untuk Mbak Gadis, Cak Heru Mulyono, Mbak Ina, dan juuga untuk semua yang lagi mendengarkan Star FM, sehat selalu. Amin. Halo, apa kabar? Ada Bu Ani yang di kawasan Pondok Jati. Santun siang untuk Bu Ira, Bu Arum, Mbak Lili. Ada Mbak Ani, Mbak Yuli, Wak Rete, Mas Toto, Mas Franky, dan juga semua warga Star saja. Untuk Mbak Rani, sukses rezekinya maler. Amin, terima kasih.

Mas Frankie yang ada di kawasan Bangil. Menyapa untuk Pak Rubio, Bu Ira, Pak Purmana, Mama Arum, Cak Kencur, Mbak Herlina, Mas Iki, ada Mbak Ani, Mas Pri, Mbak Yuni, Marcel, Mbak Reni, semuanya salamnya Ukhuwah Islamiyah ya. Mbak Reni serta abinya semoga diberi kesehatan, banyak rezeki. Amin. Terima kasih. Lagunya sudah tadi ya. Wulan di PDW, selamat siang. Kemudian juga ada Bunda Khalifah, spesial untuk Mbak Gadis, semoga selalu berkah, barokah, dan sehat selalu. Amin. Kak keseringan tapun kandas ini. Bahasa kembali dari Joni Iskandar bersama dengan Mega Mustika. Tadi sudah hadir, diminta sama Iva yang ada di kawasan Kepulungan ya. Menyapa untuk semuanya saja.

Diambil dari soundtrack filmnya Salman Khan yang pertama. Bermain bersama dengan Bayang Sri, Mene Piarkia, lewat suara dari Lata Mangeshkar hadir dengan Dil Diwana.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out the FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: The Pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh, satu ceret loh, gratis lagi.
5: Lah Bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
4: Ya sudah, itu Bapak pasang spanduk di depan.
5: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Ini Bapak pasang iklan deh.
4: Iklan di mana?
5: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh. Dia langsung cari The Pot-nya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
4: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
5: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
4: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
5: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
4: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
6: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
7: Aduh.
1: Kamu kenapa?
7: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mic. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
8: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mic, pol.
8: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
9: Radio 5.5 Star FM, the real music.
10: 105.5 Star FM.

105,5 Stereo FM. Satu lagu dari Ayu Soraya hadir dengan Acong Jadi Amir. Soalnya sudah mu'alaf itu ya. Baik, Wargaster, hadir di menit ke-43 lepas dari jam 12 siang waktu Star FM. Di tengah cuaca yang cukup panas ini, cukup terik ini, ada satu informasi loh untuk Wargaster semuanya. Tanggal 20 September 2026 nanti, Star FM bikin lomba mewarna kerjasama bersama dengan KFC, Kentucky Fried Chicken ya. Nah, untuk Anda semuanya yang punya putra putri sekolahnya TK, SD atau usianya 4 sampai 8 tahun, ayo monggo berbondong-bondonglah segera daftarkan dan meriahkan lomba mewarna dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097 bersama Star FM dan juga KFC dengan tema Warnai Pasuruan bersama Star FM. Ingat tanggalnya, hari Minggu 20 September 2026 mulai jam 8 pagi. Jadi daftarnya mulai sekarang aja, nanti kuotanya keburu habis. Pilih kategori lomba sesuai dengan putra-putri Anda ya. Kategori A itu usia 4-6 tahun, kategori B usia 7-8 tahun. Para pemenang berkesempatan mendapatkan piala, ada sertifikat, goodie bag dan juga siaran di Radio Star FM. Buruan daftar ya. Benar-benar kuotanya terbatas. Dan untuk pendaftaran bisa hubungi Kak Fira di 085-735-460-266 atau langsung WA Star FM di 081-831-0755. WA di Star FM aja, mau ikut lomba mewarna Kak. Nanti akan dikirimkan formulir pendaftarannya, diisi gitu ya. Sampai jumpa di hari lomba 20 September 2026. Oke, lanjut Elvi Sukaisi kali ini hadir dengan Datang Untuk Pergi.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
1: minyak gosok tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak gosok cap tunggal.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
3: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
2: Cocok banget sama tema pesta kita.
3: Setuju.
2: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
3: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
2: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
4: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
5: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
6: Pagi Anton.
7: Pagi Bella.
6: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
7: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
6: Kamu flu ya?
7: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
6: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
7: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
6: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
8: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
9: Beberapa hari kemudian.
10: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
6: Udah seger lagi nih.
10: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
8: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
11: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
12: 105,5 Star FM.
13: Star Joget, Star Joget.
14: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
12: Star Joget.

105,5 Star FM, tepat di jam 1 siang. Masuk kita di sesi Star of the Month, masih bersama dengan grup band Coklat. Tahun kemarin, band rock Coklat turut memeriahkan upacara penurunan bendera dalam rangka perayaan ulang tahun Republik Indonesia atau HUT RI ke-80 di Istana Merdeka Jakarta pada Minggu sore, 17 Agustus 2025. Coklat membuka penampilan mereka dengan membawakan lagu Kebiar-Kebiar, karya mendiang Gomblok yang sudah menjadi anthem wajib setiap perayaan kemerdekaan. Mereka kemudian melanjutkan penampilan dengan membawakan lagu Hari Merdeka atau 17 Agustus tahun 45 ya. Ciptaan Komunis Nasional Husein Mutahar yang juga dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia. Selanjutnya, lagu patriotik Tanah Airku, karya Ibu Sud juga dibawakan dengan aransemen rock fresh khas Coklat. Seperti yang satu ini, Tanah Air.

0: keluarga Star, saya Kristina.
1: Jatuh bangun aku mengejarmu.
0: Simak terus lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Star Get, Star Joget, Asoy. Dengarkan terus 100.

105,5 Star FM. Satu lagu dari soundtrack film Badal hadir dengan Namilu Kehipian. Sampai di menit ke-29 lepas dari jam 1 siang waktu Star FM. Dan masih bersama dengan Rani Krishna tentunya ya di Stargate Star Joget Asal. Menyapa kembali yang barusan saja bergabung ya. Selamat siang untuk Rafa Kinan, Putu Nembahman yang ada di kawasan Lekok. Menyapa untuk Wak Rete, Cak Kencur, Totok Blendrang, Furin, Franky dan juga semuanya salam kenal ya. Tak lupa juga buat si Aluna, ojo lali engkok ndelok lomba ambek Santoso. Semangat mengudara Kak. Oke. Kalau cukup waktunya dihadirkan ya. Nah kayaknya Bollywoodnya juga sudah full soalnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam dari AGS yang ada di Salorentek Kulon, Karanganyar, Keraton. Asep Irama tadi juga sudah hadir. Kemudian juga ada Ahmad Didemu di kawasan Dawe. Menyapa untuk arek-arek Dawe semuanya yang lagi nongkrong di Stargate Star Joget Asoy. Halo Tom Bonetti, apa kabar? Saya bingung ini yang dimaksud yang mana. Saya sudah membalas WA-nya tapi tidak berbalas. Aku ingin tumer hati. Yang mana yang dimaksud?

Kali di kawasan Jogonalan Pandaan tonggo dewe. Jan top lo. Kalau ada pendengar yang pemilihan pendengar yang paling setia itu Mbak Ani tak menang no. Soalnya radione itu cuman ada Star FM tok liane gano. Jadi masih dirubah, diputer, dipencet dimanapun angka apapun raiso tetap 105.5. Terima kasih Mbak Ani ya. Salam buat keluarga. Ada Muza di Pamekasan juga. Kemudian terima kasih. Oh, hati miris hati. Kapan hari sudah keluar? Jangan itu-itu terus yang diminta. Nggak bakal tak puterin. Ali Husin di kawasan Probolinggo. Selamat siang saja. Mbak Ani nguaka. Oke, hadir. Kali ini yang sudah memberikan beberapa komentarnya di Facebook ya. Selamat siang untuk Sameng Mustika dari Samplangan Gianyar Bali ikutan gabung. Terima kasih. Ada Tumiar Idawati dari Medan. Kemudian juga Marcel. Assalamualaikum Mbak Rani. Waalaikumsalam. Hadir hari ini Jumat berkah, bulan kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi gak pas kalau diputar sekarang. Nanti lagu lain aja Sel. Mbak Raninya sehat selalu bersama keluarga ya, amin. Dede Abim juga selamat siang. Kemudian juga ada Diom. Buat Mbak Raninya terima kasih. Sama-sama terima kasih kembali. Yang sudah memberikan like-nya ada Abdul Ghafur, Diom, Nana Rebeka, Bu Ima, Toto Blendrang. Ada Hasdi dari Panser, Marcel, Rani Prentika Terji, Tumiar Idawati, Dedi Irawan, dan juga ada Masu Tekno. Oke, lanjut. Kali ini satu lagu dari Mansyur S. Rani hadirkan dengan Pagar Makan Tanaman.

0: 105,5 Star FM. Star People, aktivitas yang padat memang sering bikin badan pegal dan capek ya. Tapi sekarang jangan khawatir, Anda bisa pijat-pijat pakai minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegal-pegal badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Bangil dan sekitarnya bisa ke apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota bisa ke apotek YAP dan juga apotek NJO Kota Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jawa Timur Indonesia.
1: Mas-mas, yuk, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
2: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
1: Sukses dong, Venacare.
2: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
1: Sama, herbal Venacare setiap hari.
2: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
1: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
3: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
4: Segar bugar.
5: Ya Venacare.
3: Herbal Venacare, pilihan keluarga
6: Zara,
3: sehat.
6: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh, kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
7: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
6: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
7: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
6: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
7: Iya kan?
6: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
7: Ngelunjak deh.
8: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
9: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
6: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
10: Aduh.
6: Kamu kenapa?
10: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
6: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
11: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
10: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
6: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
11: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
12: Radio 5.5 Star FM, the real music.
0: 105,5 Star FM.
13: Star Gear, Star Joget.
14: Sedikit nyentrik asai.
13: Star
0: Gear.

0: 105,5 Master FM. Kalau Anda yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dinet sekarang menghadirkan Dinet Dream, layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, Anda bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia pula fitur team messaging yang bisa dipakai untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enskripsi keamanan berlapis, Dream juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya di www.dinetprovider.id dan ikuti update terkini Dinet di Instagram dan like fanpage Facebook @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider.
1: Widi, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
2: Iya,
1: catnya cedor, membahana ke seluruh angkasa.
2: Ya alhamdulillah, Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil.
1: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil. Senengnya itu, bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
2: Betul, Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
1: Kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 7488888.
2: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat, Bu, paling jos gandos.
1: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Sisa catering syukuran kapan hari belum lunas.
2: Itu ya, iya ya. Ini loh, Bu, mau saya lunasi, Bu.
1: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
3: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
4: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
5: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
4: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
5: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
4: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
5: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
5: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
4: Sama-sama bro.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
0: 105,5 Star FM.
9: Star Get, Star Joget.
10: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
0: Star Get.

0: Salam melulu. Apalin dong lagunya.
1: Aquarius. Apaan tuh?
2: Udah makan aku belum?

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Satu lagu dari PMR barusan hadir dengan Bintangku Bintangmu. Versi humor itu ya. Sudah hadir mama kita di menit akhir untuk Star Get Star Joget Asoy edisi hari ini.

Ini pamit mundur. Setelah ini digantikan Bang Jono untuk target sesi yang kedua. Terima kasih warga Star yang sudah bergabung. Mohon maaf kalau ada request yang belum sempat Rani hadirkan, juga kalau ada kesalahan, kekurangan, kehilafan ya. Satu lagu terakhir dari sonora film Dilhe Tumhara, hadir dengan Mohabbat Dilka. Selamat siang, selamat beraktivitas, mudah-mudahan lancar dan berkah selalu. Salam Goyang Dangdut Star FM.

0: informasi hangat terkini, Star Update.
1: Selamat siang, Anda sedang menyimak Star Update edisi Jumat 14 Agustus 2026. Kabar pertama datang dari Magetan. Sebanyak 70 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Kabupaten Magetan telah memiliki kepala SPPG. Namun dari jumlah tersebut baru 61 dapur yang telah beroperasi, sementara 9 lainnya masih menjalani evaluasi hingga berstatus suspend. Wakil Koordinator Badan Gizi Nasional atau BGN Regional Jawa Timur, Teguh Bayu Wibowo, belum seluruh SPPG dapat menjalankan operasional karena masih terdapat sejumlah persyaratan dan sarana-prasarana yang perlu dibenahi. Menurutnya, sebagian SPPG yang belum beroperasi masih dalam proses evaluasi, sementara beberapa lainnya harus menjalani status suspend karena persoalan infrastruktur yang belum memenuhi kebutuhan operasional. Salah satu kendala yang menjadi perhatian adalah belum tersedianya instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Selain itu, terdapat sejumlah sarana dan prasarana pendukung yang masih dalam tahap pembenahan oleh pengelola SPPG. Dengan masih adanya 9 dapur SPPG yang belum beroperasi di Magetan, pembenahan infrastruktur menjadi salah satu tahapan penting sebelum seluruh dapur dapat menjalankan layanan. BGN memastikan perkembangan setiap SPPG akan terus dipantau melalui mekanisme evaluasi dan koordinasi di tingkat daerah. Beralih ke Blitar. Polres Blitar menyelidiki dugaan penyelewengan pembangunan gedung desa Ngadirenggo, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, yang memiliki nilai anggaran sekitar Rp350 juta. Rupiah. Penyelidikan dilakukan untuk mendalami dugaan penyimpangan dalam proyek pembangunan tersebut. Kasat Reskrim Polres Blitar AKP Margono mengatakan, perkara tersebut masih berada pada tahap penyelidikan. Polisi saat ini melakukan pengumpulan bahan dan keterangan serta mempelajari sejumlah data dan temuan di lapangan. Pengumpulan bukti dan pemeriksaan sejumlah saksi dilakukan untuk mengungkap dugaan penyelewengan dalam pembangunan gedung desa Ngadirenggo. Dalam proses tersebut, Polres Blitar juga menelusuri informasi lain mengenai dugaan penyelewengan dana badan usaha milik desa atau BUMDes Ngadirenggo. Informasi yang berkembang di masyarakat menyebut, dugaan penyelewengan dana BUMDes Ngadirenggo nilainya mencapai miliaran rupiah. Polisi juga menelusuri informasi mengenai dugaan penggunaan rekening pribadi untuk transaksi yang berkaitan dengan BUMDes. Sementara itu, Kepala Desa Ngadirenggo, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, belum memberikan tanggapan terkait dugaan penyelewengan pembangunan gedung maupun informasi mengenai dugaan dana BUMDes. Hingga berita ini ditulis, belum ada jawaban dari Kepala Desa Ngadirenggo. Saya Rani Krisna, menuturkan untuk Star Update hari ini.
0: Demikian Star Update hari ini. Simak setiap siang hanya di 105.5 Star FM The Real Music.

Battle 5.5 Star FM, teman harimu, cerahkan duniamu. Kemunculan dari dua manja dalam lelaki cadangan. Jadi awal kebersamaan kita yang bakal terjalin sepanjang 3 jam ke depan, 2 siang sampai dengan 5 sore nanti di program Stargate sesi yang kedua. Dari lagu dangdut modern seperti yang baru saja dihadirkan dua manja dalam lelaki cadangan. Jadi gambaran materi yang bakal terus Anda bisa nikmati sembari Anda jalani segala bentuk aktivitas sampai dengan rampung di 5 sore. Kita ketemu di hari Jumat, hari yang ke-14 bulan Agustus 2026. Ada saya Bang Jono yang bakal bertugas temani warga setempat. Ini kita bakal segera lanjut ya. Masih beberapa tampilan pembuka. Setelah dua manja ada Safira Inema yang saya persiapkan muncul dalam Ojo Dibandingke. Stargate 2, Sik Asik.

0: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Stargate in the house.

105,5 Star FM. Di urutan ketiga saya hadirkan musisi asal Indonesia Timur, Mario G. Clau gitu ya, yang rupanya kembali meramaikan jagat industri musik tanah air lewat single paling barunya bertajuk Otak Di Mana. Nah, di lagu ini Mario menggandeng Juan Reza untuk menghadirkan karya yang penuh energik, jenaka, sekaligus syarat dengan sindiran gitu ya. Dirilis di bawah naungan Mega Music, Otak Di Mana menjadi salah satu proyek yang dipersiapkan lebih matang kalau dibandingkan karya-karya Mario sebelumnya. Ya, kalau biasanya proses pengerjaan lagu itu memakan waktu 1-2 bulan, tapi kali ini menghabiskan sekitar 3 bulan untuk memastikan seluruh konsep dan produksinya berjalan sesuai rencana. Nah, menariknya warga Star, lagu ini nggak lahir dari pengalaman pribadi sang penyanyi. Inspirasinya justru datang dari berbagai fenomena hubungan yang kerap menjadi perbincangan di media sosial, gitu ya, terutama di TikTok. Nah, menurut Mario, Otak Di Mana membawa pesan sederhana tapi mengena, yakni seseorang sebaiknya berpikir dua kali sebelum menyakiti pasangannya. Ciri khas Mario ini dikenal lewat lirik-lirik lugas ya, dan penuh sindiran juga kembali terasa kuat di lagu ini. Nah, baginya karakter itu merupakan bagian dari identitas musik Indonesia Timur yang tidak ia tinggalkan. Guna memperkuat nuansa itu, warga Star, Mario juga memilih Juan Reza sebagai rekan kolaborasinya. Dia menilai karakter vokal dan energi yang dimiliki Juan itu sangat cocok dengan suasana lagu yang ramai dan penuh keseruan gitu ya. Nah, meski mengangkat tema yang cukup dalam soal hubungan dan pengkhianatan, Otak Di Mana itu dikemas dalam balutan musik upbeat yang membuatnya terasa ringan dan menyenangkan untuk disimak. Mario bahkan berharap lagu ini bisa dekat dengan

kultur media sosial masa kini, termasuk menjadi soundtrack berbagai konten kreatif. Oke, itu lagu ketiga yang sudah bawa kita saat sekarang sampai di menit yang ke-52 dari dua siang waktu Star FM ya. Sekarang waktunya saya undang warga Star yang pengen ikut ramein Star jadi sesi yang kedua, bisa dimanfaatkan seperti biasa WA kami di 0818310755. Selain juga di sosial media kami di Facebook, silahkan dicek dan ditemukan terlebih dahulu postingannya nanti. Setelah ditemukan silahkan dilanjut di kolom komentar. Kini saya jumpa dulu 3 WA yang sudah saya buka, diantaranya datang dari Mami, teman PDW gitu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kembali diinginkan perceraian, Lara hadir. Ada juga Ilyas yang juga menghadirkan Kari Cerito. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Satu lagi ada Fatma yang menunggu saja Deno. Ya ini dulu yang bakal saya persiapkan begitu ya. Dan kita langsung beralih dari Mario Geklau ke era Shakira untuk perceraian Lara.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya kan toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
1: Waduh, tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
3: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please, gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda, bro.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya, bro, kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
3: Sama-sama, bro.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Target in the hole.

105,5 Star FM untuk yang sudah menghadirkan Deno yang saya hadirkan kali ini versi covernya gitu ya, yang nuansanya agak beda dan lebih api gitu ya, semoga memberi kesegaran tersendiri. Baik, kita lanjut kebersamaan kita kali ini. Saya cek yang ada di Facebook, rupanya sudah ada Abah Waisal Samplangan yang ada di kawasan Gianyar Bali sudah menyatu di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Diucap selamat sore untuk semua para pecinta Stargate gitu ya, juga untuk kru Star FM. Mas Sutikno juga sudah menyatu via Facebook, menantikan Siko bagi duo. Ya, saya sudah temukan lagunya dari Pamela Savitri yang merupakan salah satu member dari duo Serigala gitu ya, yang menghadirkan nomor ini. Balik lagi ke WA, rupanya ada Princess yang ada di kawasan Sidoarjo. Kali ini sudah punya nomor pilihan bertajuk calon mantu idaman gitu ya. Oke, nomornya tengah dipersiapkan, ditunggu untuk Princess. Sambung lagi ketemu dengan Nita yang ada di kawasan Tanggulangin. Mau dengar NDX AK yang bojo simpenan setelah saya ubek di diskotika KAPI, ternyata masih belum terkoleksi. Jadi mohon maaf belum bisa dihadirkan. Selanjutnya ada Davina yang dari kawasan Pondok Mutiara. Memilih Sakitnya Tuh di sini, track lawas dari Cita-Citata gitu ya. Disapa Mas Ari, incar selalu rezekinya. Dari Davina yang ada di kawasan Pondok Mutiara Sidoarjo, saya bergeser ketemu dengan Okta yang menantikan Benci Kusangka Sayang. Yang ini ada nggak ya versi DJ-nya, nanti dilacak juga. Ada Caca yang menantikan lagu Ipang yang di versi Dangdut Modern, judulnya Salah Apa. Ini juga saya masih ragukan, saya lacak juga dulu nanti. Termasuk juga Cantika, mungkin lagunya ini untuk ke Stargate 1 begitu ya. Cuman WA-nya karena rombongan jadi nggak kebaca. Dinding kaca gitu ya. Satu lagi sekalian saya ketemu dengan siapa ini, mana namanya? Oh, Ardana kalau nggak salah ya. Nggak ada namanya di sini, tapi saya ingat sapaannya pasti buat Sasi aja lagunya. Nyidam Sari, ini juga perlu saya cek ya versi Dangdut Modernnya ada atau enggak. Yang jelas terima kasih, kita bakal segera lanjut dengan tampilan-tampilan lainnya. Namun demikian saya bakal bagi informasi terlebih dahulu ya. Nah, warga SAR di era yang serba digital sekarang ini ya, Radio Star FM berkembang dengan berbagai inovasi. Salah satunya lewat program Star Kids, di mana kami membuka studio untuk menjadi bagian dari proses pembelajaran. Nah, di sini murid-murid khususnya pelajar TK juga SD bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking, tour radio, dan yang pasti siaran di Radio Star FM. Anda yang tertarik mengikutinya, hanya Rp10.000 per siswa. Sekolah putra-putri Anda sudah bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM ya. Jangan lewatkan kesempatan ini, jadi Anda bisa hubungi Star FM di 081-83-10755 untuk informasi yang lebih lengkap dan detail lagi. Dan ini dia Pamela Savitri dalam Siko Bagi Duo.

0: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
1: Bis, hulu bis, semut baris. Dagangan laris, yang beli manis, bayar cash atau pakai kris. Pacarnya klimis, uangnya nggak habis-habis.
0: Cak Pri.
2: Bu Iin.
0: Lagi ngapain?
2: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
0: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
2: Enggak ah Bu, pasti mahal.
0: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya.
2: Masa, Bu?
0: Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
2: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
0: Tapi kan saya...
2: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11, nanti tak balik aku jam 2 siang.
3: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
0: Oke, Pak. Tapi, aduh...
3: Kenapa?
0: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh...
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Paul dan Mick. Paul dan Mick ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Paul dan Mick membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
0: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Paul dan Mick-nya.
3: Oke, sama-sama. Paul dan Mick,
4: Paul dan Mick, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Stargate in the house.

5 kembali Mas Star FM. Masih terus lanjut ya di program Star Gadis yang kedua ini. Baru saja saya hadirkan sebuah nomor yang juga sempat di request hadirnya, dari sebuah nomor yang lagu ini cukup menarik perhatian dari warga net karena menghadirkan nuansa yang lucu, seger, juga penuh canda gitu ya. Terus dipadukan juga dengan aransemen koplo yang energik dan mudah diikuti. Nah, fenomena ini jadi bukti musik genre ini masih sangat relevan dan mampu menjangkau berbagai kalangan. Dirilis tahun kemarin gitu ya, 2025, oleh sebuah grup yang bernama Rombongan Bodong Koplo dan menggandeng Encum gitu ya, calon mantu idaman judulnya. Dan ini bukan sekedar hiburan, lagu ini juga mencerminkan realitas sosial yang sering ditemui di masyarakat mengenai standar menantu ideal. Dengan liriknya yang jenaka, lagu ini menggambarkan sosok menantu yang sederhana tapi penuh kriteria idaman. Mulai dari pandai mengambil hati mertua sampai dengan rajin membantu di rumah. Nah, untuk bisa jadi calon mantu idaman tentu harus wangi dong ya. Sobat bisa juga pakai parfum untuk mendapatkan hati calon mertua. Kurang lebih gambarannya seperti itu, lirik jenakanya. Baik, 3 menit sudah kita tinggalkan. Posisi 3 sore waktu Star FM. Saya lanjut ketemu dengan warga Star yang sudah aktif di WA gitu ya, sementara di Facebook masih belum bertambah. Saya balik lagi ke WA. Sudah ada Ailia yang ada di kawasan Sidoarjo yang menunggu Gulu Pedul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, lagunya sudah saya temukan, ditunggu untuk kemunculannya gitu ya. Bergabung juga Cak Kencur yang ada di kawasan Dawe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Disapa Bapak Kosim, kemudian Bapak Purmana, Mama Arum, Purin, ada juga Mas Franky, Mas Iki, Bu Lili. Salam dari Dawe gitu ya, lewat lagu Pipi Mimi atau Turumu Miring. Ada teman PDW yang punya nama Dini, bukan tak setia, saya masih belum temukan juga di koleksi kami, termasuk Bile yang memilih digelangi rantai, digelangi rindu gitu ya. Ya, saya ngasain lagu Melayu kemudian didangdutkan gitu ya, dan ternyata koleksinya masih belum kami punya. Demikian halnya untuk versi lagu Kirang yang di request Ayas dari versi Lavora, itu masih belum kami punya. Yang ada versi Latasha, sementara Latashanya sudah hadir dengan lagu cover Denok tadi, jadi saya juga belum bisa munculkan. Terima kasih juga untuk Bila, menantikan sebatas teman dari Guyon Waton. Nah, ini tersedia, jadi ditunggu kemunculannya. Ada Rika yang menantikan Wirang dengan Denny Caknan, ini juga aman gitu ya. Kalau juga untuk Cica, masih teman Dewi yang menantikan perceraian Lara, tadi sudah hadir versi dari era Shakira. Semoga memenuhi kriteria yang versi DJ katanya gitu ya. Bapak Purmanam menantikan Imei-Mei dalam Wedi Karo Bojomu. Terus ada juga yang menantikan Vita Alvia lewat lagu Di Sini Di Batas Kota Ini, atau boleh juga Sinta Arsinta dalam Kisah Kasih Di Sekolah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, sementara ini dulu ya, nanti disambung lagi. Saya sudah siap untuk segera hadirkan tampilan berikutnya. Tepatnya ada Sepin Misa dalam Benci Ku Sangka Sayang.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
2: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
1: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: Stargate in the house.

105,5 Star FM, Star People. Kini waktunya saya mengingatkan Anda untuk menyediakan minyak gosok cap tunggal di kediaman masing-masing ya. Ini karena penyakit jika datang itu gak mengenal musim, tiba-tiba datang menyerang. Nah kalau sudah terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit minum obat. Anda bisa atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Karena dengan bahan alaminya, minyak gosok cap tunggal ini mampu meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Nah, kalau persediaan minyak gosok cap tunggal Anda habis, atau untuk Anda yang belum memilikinya, Anda bisa dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat ya. Untuk Anda yang tinggal di wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atmajaya Pasuruan, Apotek Berkat Jaya Gempol, dan Apotek Sumber Rejeki Pasuruan. Jangan lupa baca aturan pakainya dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segar Waras Jawa Timur Indonesia.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Pagi, Anton.
4: Pagi, Bella.
3: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu, nih buruan minum Sanaflu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
5: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: In the house.

105,5 Star FM. Baru saja berlalu Nela Karisma yang sudah mengcover kisah kasih di sekolah gitu ya. Baik, kabar semuanya kita baru saja berlalu separuhnya dan masih menyisakan waktu yang lumayan leluasa buat menghadirkan nomor-nomor pilihan dari warga Star yang sudah diajukan. Termasuk diantaranya yang sudah merapat via Facebook kembali ya, ada Dion yang menunggu Warobi Dawati hadirkan Citro 2. Oke, terima kasih Dion, dinanti. Toto Blendrang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari kawasan Suramadu menantikan penampilan Ayu Ting Ting dalam lagu lama Minyak Wangi gitu ya. Bisa Pambak Reni, kemudian Mbak Ani, Mas Sutekno, Mas Anwar, Mas Hasdi, Der Panzer, hari ini Mas Franky, juga Bapak John Sableng dan Wak Rete. Berikutnya ada yang punya nama akun Roman Mulya Warman, ini juga sudah bersama Star FM, menginginkan kemunculan lagu bertajuk Putri Sinam gitu ya, Goyang Una Una atau Om Telolet Om. Yang Om Telolet Om ini ada versinya Imeme gitu ya. Kebetulan tadi ada Bapak Purmanam yang lagu pilihannya juga dari Imeme, tapi enggak lolos untuk bisa dihadirkan karena muatan liriknya. Saya satukan saja dengan ini ya, untuk Bapak Purmanam, Imeme dengan Om Telolet Om. Tambah juga yang ada di WA, saya jumpai Kaila. Perceraian Laranya sudah hadir, jadi versi Damar Ajinya juga terpaksa disimpan dulu untuk kesempatan yang lain. Farah menunggu Welas Hang Ringkini. Maya inginkan Garam Cina versi Ica Cilo bareng Mala Agata itu ya. Selanjutnya ada mana namanya ini, Nana Rebecca yang dari kawasan Sidoarjo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sore Bang John. Requestnya blebes gitu ya. Ini juga saya perlu cek dulu sudah kami punya atau belum ya. Sapanya buat semua warga Star dimanapun berada. Ayo goyang bareng Star FM. Satu lagi saya ketemu, ada Tiara yang menantikan Satru, tampilan dari Happy Asmara bersama Denny Caknan ya, seingat saya. Oke, okay. Sementara ini sudah kebaca semua atensinya. Nanti dijumpa lagi kalau memang ada yang baru bergabung ya.

Sebelum sambung ke nomor berikutnya, saya infokan saja untuk warga SAR yang punya putra putri ya, masih duduk di bangku TK atau bahkan SD awal-awal, karena Anda bisa ikut memeriahkan lomba mewarnai dalam rangka hari jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097 bareng Star FM dan KFC. Temanya Warnai Pasuruan bersama Star FM. Kapan itu? Minggu 20 September 2026 dari jam 8 pagi sampai dengan rampung. Anda bisa ikuti sesuai kategorinya, sesuai dengan usia putra-putrinya. Untuk kategori A ini usia 4 sampai dengan 6 tahun. Kemudian kategori B untuk usia 7 sampai dengan 8 tahun ya. Para pemenang nantinya berkesempatan mendapatkan piala, sertifikat, goodie bag, juga siaran di Radio Star FM. Jadi tunggu apa lagi? Segera buruan daftar karena kuotanya memang dibatasi. Untuk pendaftaran bisa langsung hubungi Kak Fira di 085-735-460-266. Atau bisa kontak juga langsung di WA Star FM 081-83-10755. Sampai jumpa di hari lomba. Dan ini dia Warobidowati, Sidro 2.

0: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: In the hole.

105,5 Star FM. Inilah satu lagu yang memotret fenomena ketika itu beberapa tahun silam, hampir 10 tahun yang lalu gitu ya, atau bahkan memang 10 tahun lebih. Itu ada fenomena bus itu klaksonnya itu dibikin menarik begitu ya, ada nada-nadanya. Jadi enggak sekedar satu nada aja atau ten begitu aja, tapi macam-macam, akhirnya disebutnya telolet gitu ya. Dan itu banyak bus sama-sama pakai klakson yang seperti itu karena memang lagi hype, waktu itu luar biasa gitu ya. Nah, rupanya lagu ini Telolet yang dinyanyikan oleh Imei Mei itu bahkan sudah dipersiapkan sebelumnya gitu ya. Jadi seakan lagu ini mengikuti tren yang tengah terjadi, yang ketika itu bahkan sampai dibicarakan sampai global gitu ya oleh masyarakat dunia. Tapi sebenarnya faktanya lagu ini ternyata sudah lahir sebelum momen Telolet itu mendunia. Jadi ini menjadi momen yang dinilai penyanyi bernama asli Fitri Melinda itu untuk kemudian merilis lagu yang awalnya hanya berjudul Telolet gitu ya. Jadi setelah jadi perbincangan orang dunia atau sedunia, lagu ini ditambahkan kata jadi Telolet Jadi nomor yang diciptakan oleh Cahyadi Jayananta ini atau Ishak gitu ya, beberapa kali tercatat pernah bekerja sama dengan Imei Mei. Tanpa pikir panjang, Imei Mei yang asli Bandung ini langsung diminta sang pencipta lagu untuk menyanyikan bagian vokal. Jadi gitu ceritanya lagu dari Telolet yang baru saja kita simak dari Imei Mei. Dan rupanya masih ada sejumlah nama gitu ya yang bergabung seperti Furin. Furin menantikan Damaropo Lilin, kalau bisa versinya Syahiba Saufa. Oke, yang jelas masih harus ngantri dulu, ditunggu, terima kasih. Ada juga Astriana yang menantikan Veronica. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Versinya jelas pembawa aslinya nanti yang bakal dihadirkan begitu ya. Terima kasih, saya tinggalkan Astriana untuk jumpa Denny Krismono yang ada di kawasan Jangur Probolinggo. Kalau inginkan Nela Karisma, kebetulan tadi suaranya sudah kita dengar. Pilihan keduanya dari NDXAK. NDXAK tadi sudah muncul belum ya? Saya bakal cek dulu. Kemudian mau bergabung juga ini ada Indah yang ada di kawasan Sidoarjo. Lagunya bakal saya lacak dulu, semoga kami sudah punya. Pengen turun neng dadane kalau nggak salah begitu ya judulnya ya. Sekarang juga ketemu dengan Mas Franky yang ada di kawasan Bangil. Denoknya sudah hadir, jadi praktis nggak bisa saya munculkan lagi. Sapanya untuk Bapak Asyin, Bu Susmia, Yudi, Mbak Angel, Albi Faisal, Bu Lili, Cak Kencur, Mbak Ima, ada juga Toto Blendrang, Mama Arum, dan semuanya sejamat aktivitas. Ya, kita berada di 4 sore on time saat sekarang dan kita bakal segera lanjut ke nomor berikutnya yang sudah siap melanjut. Imei Mei ada Vita Alvia. Welas Hang Ring Kene.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga.
5: Widih,
2: sehat.
5: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
6: Iya,
5: catnya cedol, membahana ke seluruh angkasa.
6: Ya Alhamdulillah, Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu.
5: Oh.
6: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy, Pandaan, dan Bangi.
5: Cocok, Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy,
6: ya?
5: Pandaan, dan Bangi. Senengnya itu, bukannya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
6: Betul, Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2, Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
5: Kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan,
6: ya,
5: di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
6: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat, Bu, paling jos gandos.
5: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
6: Itu ya, iya ya. Ini loh, Bu, mau saya lunasi, Bu.
5: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
7: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
8: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
7: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
8: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
7: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
8: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
9: Beberapa hari kemudian.
8: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
7: Sama-sama bro.
10: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
11: Stargate in the hall.

Kita jeda dulu Stargate sesi yang kedua ini. Kita masuk di segmen Star of the Month dan bakal Anda simak satu lagu dari Coklat. Lagu bertajuk 5 menit untuk 5 tahun menjadi soundtrack resmi pesta demokrasi yang digelar pada pemilu 2009 ketika itu. Mengingat pada tahun 2019 juga sedang gencar akan pemilu, sehingga pada tahun itu mereka merilis ulang lagu ini dengan maksud mengajak semua masyarakat Indonesia yang sudah mempunyai hak pilih untuk ikut menentukan masa depan bangsa dan ikut mewujudkan pemilu yang damai. Lagu ini memang bukan materi baru, tapi lagu ini tentu tidak lepas dengan aransemen yang sama oleh Edwin, Ronnie, Jacqueline, dan Axel, memberikan sentuhan yang lebih modern pada single ini di tahun 2019. Kita simak 5 menit untuk 5 tahun.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out the FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Star Gang in the house.

FM. Ini jadi nomor request pengganti dari Mas Frankie begitu ya, dari kawasan Bangil, karena request yang dihadirkan awal penyanyinya udah pada muncul gitu ya. Baik, selamat menikmati untuk Mas Frankie yang dari kawasan Bangil. Saya buka Facebook, ada Om Yudi yang dari kawasan Probolinggo, kawasan Menyatu. Sore hari ini lebih memilih untuk menyimak saja ya, nggak pakai request. Hey, terima kasih Om Yudi, selamat berapapun. Biasanya aktivitas apa nih sore hari ini? Kalau masak sih udah lewat ya. Makan siang juga udah lewat. Mungkin apa ya, siram-siram kembang kali ya. Soalnya Om Yudi biasanya makan pakai kembang ya. Anjina Viva, lagu Selain Donatur, Dilarang Ngatur. Oke, tengah dipersiapkan, ditunggu. Sarip OTW mau simak Sandrina dalam Rindu Semalam. Lagu cover dari Titi Kamal gitu ya. Baik, segera saya sambung saja tampilan berikutnya. Yang sudah menantikan Veronica, mungkin yang dimaksud lagu ini ya. Tampilan dari Echo Show bersama Ferry Cloud. Lu kenal Veronica kok?

0: 105,5 Star FM. Star People, Anda yang seringkali sibuk setiap harinya, namun di tengah-tengah kesibukan Anda, jangan lupa ya, luangkan waktu untuk berolahraga. Selain bikin sehat, olahraga ini juga bikin suasana hati bisa lebih bagus ya. Nah, usai berolahraga, jangan lupa urut saja pakai minyak gosok cap tunggal. Ini mengandung bahan alami yang cocok banget digunakan setelah berolahraga. Anda bisa dapatkan minyak gosok cap tunggal ini di apotek atau toko terdekat ya. Nah, di wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, minyak gosok cap tunggal bisa didapat di apotek Sidoarjo, apotek 7 Sidoarjo, apotek Sehat Jaya, dan apotek 7 Gedangan. Baca aturan pakainya dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segerwaras Jawa Timur Indonesia.
1: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke Pak, tapi
1: kenapa?
2: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmik,
3: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: The home.

Muslimah, kembali Mas Tarfam, teman harimu, cerahkan duniamu. Sampailah kita usai tampilan dari Gia Yubi dalam Koman di menit-menit akhir dari kebersamaan kita di Star G2 hari ini. Saya Bang Jono bakal segera pamit dan bakal digantikan oleh Fira Zahra di program favorit kita untuk Daratan More Pop Indonesia, durasi 3 jam ke depan. Saya akhiri tugas dengan hadirkan Zazkia Gotik dalam Ayo Turu.

0: Sponsored by Infotainment in Focus. God Bless. Salah satu grup hard rock tertua di Indonesia ini menjadi opening act ketika Deep Purple manggung pertama kali di Jakarta di tahun 1975. Band yang dimotori Ahmad Albar bagian vokal dan Ian Antono di bagian gitar ini menjadi patron kelompok-kelompok rock yang terbentuk belakangan, terutama alumnus festival rock yang rutin diselenggarakan oleh Lock Celebor. Album legendaris yang berhasil ditelurkan antara lain Cermin di tahun 1982, Semut-Semut Hitam di tahun 1987, dan juga Huma di Atas Bukit dari soundtrack film Layla Majemun di tahun 1976, serta Rumah Kita. Start by Infotainment in Focus.
1: Starbites didukung oleh juga Apple Tahesa.

Star Around, temani harimu, ciarakan duniamu. Semangat sore warga Star, ketemu lagi bareng dengan Vira Zahra di hari Jumat 14 Agustus 2026 ya. Baik, durasi 3 jam berikutnya udah siap tampil sajian musik karyana bangsa alias berisi lagu-lagu pop hits Indonesia yang baru maupun yang lawas ya. Terbagi 2 sesi untuk pop Indo baru 5 hingga 7 malam, 7 hingga 8 malamnya ada segmen memori kita untuk pop Indo lawas. Oke, durasi 3 jam berikutnya bareng dengan Vira Zahra. Hari Jumat edisi balada All About Love, semua tentang cinta. Lagu-lagu yang diputarin bertemakan cinta ya. Dan tempo musiknya yang kalem-kalem, yang sendu-sendu. Kalau yang semangat, yang ngebeat, yang up ya, bisa kamu save aja hari selain Jumat. Gitu. Oke, untuk topik hari ini warga Star lagi ngobrolin tentang pacaran. Pacaran dengan anak rumahan itu enak gak sih warga Star? Apa ribet? Pacaran dengan anak rumahan itu enak apa enggak? Dijawab itu ya, topiknya dijawab dulu baru lagunya berpeluang untuk bisa dihadirkan atau enggaknya gitu. Nama, alamat, request lagu, kirim sang boleh, enggak kirim sang juga no problem. Pokoknya warga Star bisa ngikutin topik di paling akhir. Kak, menurut aku pacaran sama anak rumahan itu enak, alasannya apa? Pacaran sama anak rumahan gak enak, ah alasannya juga apa gitu ya. Anak rumahan dalam hal ini itu warga Star, biasanya yang jarang neko-neko gitulah. Atau biasanya kalau kita ajak keluar ya buat jalan-jalan, seringkali gak mau. Atau ya alasannya mungkin gak dibolehin sama orang tua. Jadi kita tuh kayak agak sulit lah ngajak dia tuh jalan. PDKT di luar gitu agak sulit. Maunya tuh kalau apel ya udah di rumah aja gitu. Intinya kayak benar-benar dijagain banget sama orang tuanya. Atau di luar orang tuanya mungkin apa ya, ada prinsip dia sendiri gitu. Intinya oh, lebih ke arah religius sih. Maksudnya tuh gak mau apa ya, kalau keluar jalan-jalan tuh gak bisa nih berdua gitu. Harus ada keluarga. Pokoknya kayak benar-benar menutup diri dari hal-hal yang membahayakan mungkin ya. Tapi itu sebenarnya baik ya, kalau seandainya tujuannya tuh serius. Tapi di sini kan masih pacaran, dan gak semua yang namanya pacaran tuh langsung pengen serius gitu ya. Terkadang tuh pengen PDKT atau pacaran dulu lah, jangan yang langsung ke pelaminan gitu. Intinya dalam tanda kutip, biasanya kalau anak rumahan itu dicap sebagai anak yang baik-baik gitu ya. Tapi menurutmu pacaran dengan anak rumahan itu enak apa enggak warga Star? Atau ribet? Kasih tahu alasannya. Silakan hadir di WA 081-831-0755 atau via Facebook kami Star 105.5 FM. Langsung komen aja di wall post terakhir yang sudah kami posting. Barusan dibuka satu penampilan dari Suara Kayu featuring Feby Putri dengan Kembali Pulang. Ke track berikutnya giliran NMS Kamaleng, Hanya Rindu.

Serana 95 Star FM. Warga Star, di era serba digital, Radio Star FM berkembang dengan berbagi inovasi. Salah satunya melalui program Star Kids, di mana kami membuka studio untuk menjadi bagian dari proses pembelajaran ya. Di sini, murid-murid khususnya pelajar TK dan SD bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking, tour radio, dan yang pasti, siaran di Radio Star FM. Hanya dengan 10.000 per siswa, Sekolah Putra-Putri Warga Star bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Jangan lewatkan kesempatan ini, bisa hubungi Star FM di 081-83-10755 untuk informasi lebih lanjutnya ya. Lanjut giliran Stephen Pasaribu, belum siap kehilangan.

0: kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Dih, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Dan muncul benjolan, uci-uci,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
4: minyak gosok.

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

0: Mutiara Ayah.
1: Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 170. Wa

Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah berupa Al-Quran, mereka menjawab, kami tidak akan mengikuti agama kalian, tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti juga walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun dan tidak mendapat hidayah? Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan mengatakan, mereka merasa cukup hanya mengikuti nenek moyang mereka, dan mereka tidak membutuhkan untuk beriman kepada ajaran para nabi. Padahal nenek moyang mereka itu adalah orang-orang yang paling bodoh dan paling sesat. Sekiranya mereka diberikan hidayah dan kehendak yang tulus, pasti kebenaran itulah yang menjadi target. Karena barang siapa yang mengetahui ajaran kebenaran dengan ajaran lainnya, akan jelaslah bagi dirinya kebenaran itu secara pasti. Lalu ia akan mengakuinya bila ia bersikap adil.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Pengumuman. Kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini, Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Mega Disc, where music matters.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke Pak, tapi
3: kenapa?
4: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmic,
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Warga Star, jika di antara kamu ada yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, D-Net kini menghadirkan D-Net Dreams, sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis kamu. Hanya dengan satu layanan, warga Star dapat mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas ya, serta tersedia pula fitur team messaging yang dapat digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Nah, selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams itu juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi Intel Business untuk mempermudah proses kinerja perusahaanmu. Segera ya, hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram dan juga like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

Baik, warga Star, kita masuki wilayah Star of the Month untuk Agustus 2026 bareng dengan Coklat Bash. Tiga album kompilasi Coklat adalah Indie Ten di tahun 98, Tribute to Ian Antono di 2004, dan Kita Untuk Mereka di 2005. Berbicara mengenai album Indie Ten di tahun 98, dalam album ini menjadi debut dari Wong, Kafein, Coklat, dan Padi dalam dunia musik di Indonesia. Kemudian, album Tribute to Ian Antono di 2004 adalah album kompilasi yang merupakan bentuk penghormatan bagi gitaris legendaris Ian Antono, personil God Bless, di mana lagu-lagu ciptaannya dibawakan kembali oleh deretan musisi papan atas Indonesia dengan aransemen yang berbeda. Sedangkan album Kita Untuk Mereka di tahun 2005 adalah album kompilasi dari Indonesian Voice yang terdiri atas seluruh musisi Indonesia yang bernaung di bawah perusahaan rekaman Sony BMG Indonesia sebagai bentuk ungkapan bela sungkawa mereka atas peristiwa tsunami 2004 yang mengguncang Aceh dan Sumatera Utara. Saya hadirkan satu lagu dari Coklat, kali ini dari album Tak Pernah Padam dengan judul Segitiga.

ada satu lagu Warga Star yang mengcover lagu lama dari Fiera dengan Seandainya. Kali ini suara dari Divki Halif featuring Prinsa Mandagi. Ngobrol kita ke menit 10 lepas dari jam 6 petang waktu Star FM. Masih di program favorit kita bareng dengan Fiera Zahra. Warga Star, menurutmu pacaran dengan anak rumahan itu enak apa enggak sih? Kasih tahu alasannya ya. Anak rumahan itu biasanya seseorang yang ya di rumah aja gitu. Jarang nongkrong, jarang main, jarang keluar rumah. Ya namanya juga anak rumahan ya. Biasanya sih dia termasuk anak yang rajin kalau di rumah ya. Mungkin sering ngebantuin orang tua, bersih-bersih rumah atau apa gitu ya, pekerjaan rumah. Pokoknya nurut banget sama orang tua, biasanya sih gitu. Antara nurut atau terpaksa sih ya. Tapi intinya kalau kita pacaran sama anak rumahan ya, plusnya itu ya bisa jadi dia termasuk anak baik-baik gitu dalam tanda kutip ya. Tergantung sih gak semuanya, tapi kebanyakan anak baik-baik yang bisa jadi bisa kita prospek ke jenjang lebih serius tanpa adanya pacaran yang kayak lama gitu ya. Biasanya kalau yang pengen sat-set gitu, pengen yang gak usah lama-lama pacaran, langsung kita serius aja gitu. Langsung gak misalnya hari ini aku sama kamu ngapelin gitu ya, bulan depan kita tunangan, bulan depannya lagi kita nikah gitu ya. Pokoknya sat-sat aja. Biasanya sih anak rumahan lebih cepat di prospeknya gitu ya. Tapi minusnya Warga Star, kalau kamu sukanya ngajak someone buat main, buat keluar gitu ya, jalan-jalan ya, itu gak bisa kalau anak rumahan. Kalaupun bisa ya biasanya ngajak keluarga gitu. Jadi kayak keluarganya dia atau dari keluarga kita, intinya kita gak bisa berduaan aja nih sama dia. Harus ada orang lain yang di situ bisa memberikan kenyamanan bagi dia atau ketenangan ya. Dan dalam tanda kutip gak membahayakan gitu. Pokoknya anak rumahan itu cenderung dijaga baik-baik ya sama orang tuanya biasanya. Jadi gak bisa keluar rumah secara apa ya, tiap hari atau tiap saat gitu. Kalau kamu sukanya ugal-ugalan ya, ya beda cerita, jangan sama anak rumahan kayaknya. Tapi kalau kamu sendiri gimana? Pernah gak punya pengalaman pacaran dengan anak rumahan? Itu enak apa enggak, Warga Star? Banyak enaknya atau banyak gak enaknya? Kalau apel cuma di rumah aja, itu pun dibatasi, mungkin seminggu sekali, sebulan sekali, itu pun di rumahnya ya, ada orang tuanya ditungguin gitu. Itu kan kayak kita mau ngobrol kayak kurang gimana gitu ya. Coba saya cek. Selamat malam untuk yang sudah bergabung. Ada Arfi Florinen di Dadap Kuning Gresik hadir. Pacaran sama anak rumahan itu gak enak non. Alasannya kalau kita bakal mengalami keterbatasan dalam beraktivitas di luar, hubungan jadi monoton, sering terjadi perbedaan energi bersosial dalam bermasyarakat, dan yang paling gak mengenakan adalah adanya pleasure ketika pacaran, terutama dari keluarga si cewek gitu ya. Lagunya ATCB dengan Terapung di Memori Kita. Mau kirim sambuat atau belenterang Anwar Eko, Furin, Mas Franky. Untuk non-viranya terucap selamat beraktivitas dan semoga sehat selalu, bahagia bersama keluarga. Amin, terima kasih. Terus ada Yuda di kawasan Grati hadir. Sama sih kak, ada plus minusnya. Plusnya tidak friendly, biasanya calm, dan lain-lain. Minusnya, rumit jika diajak keluar jalan-jalan, bahkan banyak trouble-nya di orang tuanya sih kak. Kebanyakan anak rumahan itu orang tuanya biasanya protektif, tegas bahkan galak ya. Kadang mulutnya pun kayak becak ranganggo velg, asal jeplak ranganggo titik-titik ya. Lagunya Wijaya 80, terakhir kali udah kami hadirkan. Wena ini kak, lagunya pas dan relate buatmu ya. Selama mengudara ya kak, semangat. Siap, terima kasih. Terus ada Adi di Mojokerto hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gak juga terlalu ribet kak Fira. Aku Adis di Jetis Mojokerto.
Aku minta lagu dari Dikta, Kesepian Bisa Ganti Request, karena kemarin lusa udah hadir. Oke, silakan ganti request. Untuk Kak Firanya, makasih, sama-sama. Kemudian ada Ardana Prayogi. Menurutku pacaran sama anak rumahan itu enak Kak Fira. Ngirit soalnya. Ngirit ya, gak perlu biaya tambahan atau modal tambahan kalau si dia atau kamu ngajakin jalan gitu ya. Gak pernah jalan dong ya. Oke, terima kasih. Terus ada Mas Franky di Bangil hadir. Menurutku pacaran sama anak rumahan itu ya enak Mbak Fir. Bisa ngapeli tiap hari. Gitu ya? Bener gak sih kalau anak rumahan bisa diapeli tiap hari? Lagunya Mika Tambayong featuring Ray Putra, Jalan Tengah abis ini tampil. Mau tebarkan salam buat Robert Cavalera, Bams, Arfi, Furin, Anwar Eko, Rohim, Toto Blenderang, Putri Nur Karisma, Anjar Kusuma, dan semuanya salam Ukhuwah Islamiyah. Kalau Mbak Fira pacaran sama anak rumahan suka apa enggak? Saya enggak suka. Pacaran sama anak rumahan itu ribet sih menurut saya ya. Ribet. Ya apa ya, saya pribadi enggak menilai lawan jenis gitu ya. Enggak menilai cowoknya kayak cowok anak rumahan gitu. Tapi kalau saya pribadi menilai itu pacaran sama anak rumahan itu enggak enak, ribet. Kenapa? Ya karena saya pernah menjadi anak rumahan ya. Zaman saya masih sekolah, SMP, SMA gitu ya. Itu kan masa puber, masa dimana kayak anak-anak remaja itu udah mulai mengenal cinta gitu. Jadi kayak zamannya teman-teman sekolah saya dulu misalnya, satu geng ada 5-6 orang gitu ya. Itu mereka kan udah pacaran semua gitu. Tapi cuman saya aja yang jomblo atau single sendirian. Kenapa? Karena saya anak rumahan gitu. Jadi orang tua itu memang terlalu protektif ya, posesif ke saya. Jadi benar-benar dijagain banget, memang baik ya untuk apa ya, maksudnya tuh baik. Tapi kalau menurut saya sih gak terlalu baik juga ya. Karena saya jadi kayak ngerasa gak enak aja jadi anak rumahan itu. Karena gak bisa pacaran seperti teman-teman gitu. Kayak misalnya ketika seseorang pacaran itu pasti ngajak cowok atau ceweknya untuk jalan-jalan di luar gitu ya, PDKT. Tapi kalau jadi anak rumahan tuh gak bisa. Dan jarang ada cowok atau cewek yang tertarik sama anak rumahan. Ya makanya karena ini zamannya saya dulu kan masih sekolah gitu ya. Jadi memang tujuannya buat pacaran aja, gak buat serius kayak mau nikah gitu ya. Kecuali anak rumahan ini memang usianya udah relatif dewasa ya. Udah 20 tahunan gitu atau bahkan 30 tahunan itu kan emang udah dewasa banget ya. Jadi kalau seandainya anak rumahan di usia itu memang tujuannya untuk serius. Jadi itu lebih baik. Tapi kalau masih belasan tahun menjadi anak rumahan itu kayak wah ini waktunya keluar sebenarnya gitu. Jadi apa ya, kalau pacaran sama anak rumahan itu saya gak enak. Karena saya menilai bukan dari orang lain, tapi menilai dari diri saya sendiri itu gak enak. Kalau pacaran sama saya itu gak enak zaman dulu tapi ya, jadi anak rumahan gitu. Tapi beda cerita ketika udah kuliah ya. Udah kuliah, udah kerja gitu. Itu kan udah bukan anak-anak lagi di mata orang tua ya. Jadi diperbolehkan pacaran, nah itu beda cerita. Udah gak jadi anak rumahan lagi. Pokoknya gak enak sih, ribet kalau misalnya jadi anak rumahan itu. Maksudnya pacaran sama anak rumahan ya. Yang bikin ribet sih biasanya memang orang tuanya posesif gitu ya. Selamat malam juga ada Marcel Furnica di Sidogiri Pasuruan hadir Kak. Menurutku kalau pacaran sama anak rumahan itu susah diajak keluar Kak, gak enak. Jadi butuh usaha ekstra untuk membujuk si dia pergi ya. Lagunya bisa ganti request. Lagu yang kamu maksud ini bisanya hari Senin sampai Kamis. Oke, silakan ganti request yang lebih kalem, Bro Marcel. Terima kasih. Terus ada Tumiar Idawati hadir dari Juanda, Medan. Terima kasih. Selamat malam buat Aba Waisal dari Gianyar, Bali hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Mbak Alvira Pau, selama bertugas sampai tuntas, salam sehat, dilancarkan rizkinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Amin, terima kasih. Kita ke lagu berikutnya, Wargesar. Yang satu ini giliran Mika Tambayong and Rayi Putra, Jalan Tengah.

0: Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu. Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare. Pilihan keluarga
5: motor. Mau kemana Pak Le?
6: Oh ini loh, biasa jemput bulimu di pasar.
5: Walah. Suto Pak Le. Nepo. Lampu motornya kok gak nyala toh?
6: Oh, itu kemarin lampunya putus belum Pak Le ganti.
5: Loh Pak Le iki.
6: Kenapa?
5: Iso-iso kena tilang kok kancaku lho.
6: Oh, so toh.
5: Iya, sesuai pasal 293 ayat 2, junto pasal 107 ayat 2.
6: Iya, ngapa?
5: Pengendara motor tidak menyalakan lampu utama pada siang hari bisa kena denda sampai Rp100.000.
6: Weh, walatalah banyak mentoh denda nih.
5: Lah ya iya.
6: Oh, sing tenane.
5: Nduh, kandhani kok mending pakai motorku ae, Pak Lek.
6: Gitu ta. Ya udah kalau gitu Pak Lek pinjem ya.
5: Ya, iki kuncine Pak Lek. Sekalian isine bensinku ya.
6: Ponaku iki pancen paling pinter modus. Bensin habis dipinjem ke Pak Lek. Wajan modus tenan weh.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM, bekerja sama dengan Polres Pasuruan.
8: Pagi Anton.
9: Pagi Bella.
8: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
9: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
8: Kamu flu ya?
9: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
8: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
9: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.

0: Susah GR ya. Ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
1: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
2: Beberapa hari kemudian.
3: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
3: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
1: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
4: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
5: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
4: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
5: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
4: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
5: Iya kan?
4: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
5: Ngelunjap deh.
6: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
7: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

Transmisión Colibu Ester FM. Satu track yang barusan tampil warga Ester dibawakan oleh grup musik yang dulu tuh sekitar tahun 2012-an terkenal dengan lagu Cinta Terbaik. Bayi Cassandra yang satu ini rilis tahun 2020 dengan lagu berjudul Porak Poranda. Warga Star, buat kamu yang punya adik atau anak atau keponakan yang rentang usianya sekitar 4 hingga 8 tahun ya, sekitar TK atau SD kelas 1-2 gitu ya, pokoknya usianya 4 hingga 8 tahun warga Star, yuk ikut memeriahkan lomba mewarnai dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Pasuruan ke 1097 bersama Star FM dan KFC dengan tema Warnai Pasuruan bersama Star FM. Hari Minggu 20 September 2026 mulai jam 7 pagi hingga selesai ya. Pilih kategori lomba sesuai anak warga Star. Kategori A usia 4 hingga 6 tahun, kategori B usia 7 hingga 8 tahun. Para pemenang berkesempatan mendapatkan piala, sertifikat, goodie bag dan siaran di Radio Star FM. Buruan daftar ya karena kuotanya terbatas. Pendaftaran bisa hubungi Kak Fira di 085735460266 atau bisa langsung WA Star FM saja di 081831075. Sampai jumpa di hari lomba ya. Kali ini giliran Arfian Dwi, Ajarkan Aku.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Bu, aku ke warung dulu ya. Eh, Dek, Tete beli rokok ya. Satu slop aja buat tukang di rumah.
2: Oh, oke. Okay. Mereknya terserah nih, Bu.
1: Terserah, pokoknya.

0: lama.
1: Oh, tapi sama aja kali, Bu. Kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke Pak, tapi
3: kenapa?
4: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak, aduh.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmik,
5: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105.5 Star FM. Ada sebuah lagu yang sempat viral banget di tahun 2017, warga Star. Armada, Asal Kau Bahagia. Warga Star, buat kamu yang di luar cover area, kami juga bisa mendengarkan via streaming atau radio online. Bisa menggunakan aplikasi Radio Box atau akses website kami. Kalau menggunakan aplikasi Radio Box, unduh terlebih dahulu aplikasinya. Kalau udah punya aplikasi Radio Box, tinggal masuk aja ke aplikasinya dan cari atau ketik Star FM. Star FM, pilih yang frekuensinya 105,5. Kemudian warga Star ditekan aja tanda putar. Udah bisa dengerin favorit kita, bisa dengerin Star FM dimanapun dan kapanpun. Sesuka hatimu menggunakan radio online. Radio online provided by DNet, the quality internet service provider. Ketemu dengan siapa aja nih yang barusan aja hadir? Pacaran dengan anak rumahan itu enak gak sih, warga Star, atau ribet? Ada Denny di Gresik hadir ikutan aja, terima kasih. Kemudian Adi di Mojokerto ganti requestnya New Cycland. Hidupku sepi tanpamu di memori kita ya bro, terima kasih. Ada juga Furin di Bangil, Shalom Kak Fira, apa kabar? Pasti baik bersama warga Star ya, betul. Halo buat warga Star, selamat malam semuanya, selamat beristirahat dan dengerin favorit kita. Pollingnya, tuh kan kok polling lagi, topik bro, topik kalau hari Jumat ya. Kalau menurutku sih gak enak ya kak, gak enak belas kalau punya pacar anak rumahan. Emang hari gini masih ada tak anak rumahan? Puji Tuhan aku belum dapat yang kayak gitu sih. Pacarku sekarang anaknya asik banget, orang tuanya juga asik. Intinya saling jaga kepercayaan orang tua dia aja. Jagain dia dan gak macem-macem itu aja. Pokoknya bisa kontrol ya. Aku sama dia udah janji gak ngelakuin hal-hal di luar nikah ya. By the way, Ko Jeff anak rumahan gak sih kak? Soalnya Kak Fira kayaknya gak banget ya anak rumahan, kelihatan suka traveling. Bener gak sih kak? Ya bener, saya memang suka traveling. Kalau lawan jenis anak rumahan ya kayaknya gak cocok sama saya memang ya. Apa tadi nanya pak? Oh, enggak sih, Ko Jeff itu bukan anak rumahan ya. Saya tadi bilang anak rumahan itu berkaca pada diri saya sendiri yang pernah jadi anak rumahan pas zaman sekolah gitu. Jadi pas masa kerja gitu kan udah beda. Intinya kalau pacaran sama anak rumahan itu enggak enak. Tapi kalau nanya Ko Jeff apakah anak rumahan, enggak. Malah dia semacam kayak Google Maps saya ya. Tahu dimanapun aja gitu. Soalnya memang secara gak langsung dia juga suka traveling. Cuman perbedaannya dia cowok, saya cewek gitu ya. Kalau saya kan tiap traveling kemanapun saya potret, foto, dan share di medsos gitu ya. Tapi kalau cowok kan gak ya, gak terlalu suka foto. Walaupun foto 1-2 itu gak pernah di-share gitu, disimpan aja. Jadi intinya dia tuh tahu di mana-mana, tahu segalanya. Tapi gak di-share ke media sosial gitu, beda dengan cewek gitu ya. Oh ya kak, Kak Fira sebarin nomor di sosmed buat daftar lomba. Jujur ada gak warga Star yang iseng WA Kak Fira? Kalau saya profesional aja ya, sebenarnya saya gak suka sih nomor saya disebarin ya. Tapi karena profesional kerja, saya ditunjuk untuk menangani lomba ini ya. Kemudian nomor saya mau gak mau harus disebar sebagai pendaftaran. Jadi ya udah saya profesional aja. Nah kalau seandainya pertanyaanmu ada yang iseng WA saya di luar pendaftaran lomba, sejauh ini masih belum ada ya. Rata-rata yang WA saya memang fokus ke pendaftaran lomba gitu ya. Kalau seandainya ada nomor baru terus gak daftar lomba tapi hal yang lain gitu ya, ya nantinya gak saya respon. Soalnya memang ya saya nyebarin nomor ini untuk pendaftaran lomba mewarna aja. Di luar itu ya gak saya respon gitu ya. Lagunya Rosa, Hati Yang Kau Sakiti. Ini di memori kita. Ada sih sebenarnya yang versi terbaru itu
Sancho Bademeum. Jadi kayak versi Korea gitu dari Rosa. Ya masuk favorit kita. Tapi kalau mau versi yang lawas ya memori kita abis ini. Makasih, sehat-sehat ya dedek bayinya juga. Amin, terima kasih. Satu lagu terakhir di favorit kita kami hadirkan Budi Doremi. Itu kamu.

Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Dua lagu pembuka warga Star ada ATCB dengan Terapung dan juga New Cycline, Hidupku Sepi Tanpamu. Ngebuka untuk memori kita edisi hari Jumat 14 Agustus 2026. Durasi 1 jam berikutnya masih bareng dengan Vira Zahra. Masih ngobrolin topik yang sama, pacaran dengan anak rumahan itu enak gak sih warga Star? WA 081831075. Saya jumpai ada Ferial di Porong Sidoarjo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Vira, aku Ferial di Porong. Kalau aku sih lebih memilih anak rumahan, karena dari awal aku banget sih kak, males banget diajak keluar pas pacaran. Jadi pacaran di depan rumah, pas mau ngapa-ngapain enak banget dipantau orang rumah. Jadinya bisa ketawa terlalu kenceng, jadi kalau bicara pelan-pelan sambil senyum-senyum gitu ya. Paling gak suka banget keluar pacaran di luar. Makasih ya kak, Vira yang merdu suaranya. Lagunya Acha Septriasa yang My Heart dipersiapkan, terima kasih. Berarti seleranya Ferial anak rumahan gitu ya. No problem, terima kasih. Di Facebook kami, Star 105.5 FM, ada Om Yudi dari Probolinggo. Selamat malam Mbak Alvira Pau. Aku nyimak aja wis mbak, matugas, tetap semangat dan terima kasih. Lanjut ada Oman Kanyor. Selamat malam Mbak Vira, aku dari Pasuruan Kota. Kalau menurutku pacaran sama anak rumahan itu enak mbak, ya nyimak aja. Untuk Mbak Vira sama petugas, tetap semangat dan semoga selalu sehat serta bahagia bersama keluarga. Amin, terima kasih.

0: again. Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Pagi, Anton.
4: Pagi, Bella.
3: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu, nih buruan minum Sanaflu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
5: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: The pot sudah buka. Sate sudah siap bakar. Tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh. Satu ceret loh. Gratis lagi.
9: Lah Bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
8: Ya sudah, itu Bapak pasang spanduk di depan.
9: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Mending Bapak pasang iklan deh.
8: Iklan di mana?
9: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh. Dia langsung cari The Pot-nya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
8: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
9: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM.

105,5 Star FM. Aktivitas padat sering bikin badan pegel dan capek ya. Tapi tenang, pijat-pijat aja pakai minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegel-pegel di badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Nah, untuk wilayah Bangil dan sekitarnya ya, bisa didapetin di apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotek Yap dan apotek New Kota Pasuruan. Baca turun pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segarwaras Jatim.

105,5 Star FM. Ada Lobo Wargesar dengan Salah. Lagu ini sekitar tahun 2007-2008an tuh viral banget gitu. Setelah Salah

Kau Cantik Hari Ini. Dua lagu ini sih yang meledak dari Lobo ya pada masanya. Tapi habis itu dia sering mengeluarkan lagu, tapi nggak se-booming dua track itu, Salah sama Kau Cantik Hari Ini. Bahkan terakhir atau akhir-akhir ini gitulah, Lobo tuh sering kali live ya di TikTok keluarga besar, sama seperti selebritas atau musisi lainnya yang panggungnya udah mulai redup ya. Itu mereka lebih sering zaman sekarang itu live di TikTok karena hasilnya lebih menggiurkan gitu ya. Hasil menggiurkannya tuh dari para followersnya yang kayak ngasih saweran gitu, saweran online ya, lewat emoticon atau stiker gitulah. Pokoknya itu beli, kemudian bisa dilempar atau dikasihkan ke siapa aja yang sedang live itu, mau nyawer berapa gitulah ibaratnya. Dari yang puluhan ribu, ratusan ribu, hingga jutaan rupiah warga star. Bayangin kalau yang nonton live-nya itu sampai ribuan, puluhan ribu gitu ya. Peluang untuk lebih banyak dapat saweran kan lebih banyak. Makanya banyak musisi atau selebritas yang memang namanya udah mulai redup di entertainment ya, itu mereka lebih banyak untuk live di TikTok gitu warga star. Termasuk Lobo, dia juga akhir-akhir ini ngikutin para musisi lainnya. Yang paling viral itu sebenarnya Pinkan Mambo ya. Pinkan Mambo yang dari banyak usaha atau bisnisnya dari kecil-kecilan, tapi gak pernah ada yang laku ya, sampai pada akhirnya dia menjadi artis yang sensasional ya, menjual sensasinya di TikTok. Jadi banyak yang nontonin live-nya, seperti menyanyi di pinggir jalan ya. Itu menarik perhatian banyak orang, bahkan simpati warganet, sehingga banyak saweran-saweran yang dia dapatkan atau terima setiap harinya. Makanya dia ngehidupi keluarganya dari situ warga star. Bahkan suaminya sekarang juga sama-sama live TikTok. Itu kayak menjadi suatu apa ya, tradisi baru di era digital ini warga star. Kayak cari duit itu dari situ. Tapi ya itu tadi, harus viral dulu biar menarik perhatian orang banyak. Habis itu baru konten-kontenmu atau live-mu ditonton sama banyak orang gitu ya. Nah kalau atau balik lagi ngobrolin Lobo ya, Lobo sendiri tuh zaman sekarang dia mulai aktif live TikTok ya, tapi memang followernya gak sebanyak musisi lainnya. Makanya kalau gak sengaja saya scroll TikTok kemudian nongol gitu ya live-nya Lobo, itu gak sebanyak kayak misalnya sampai puluhan ribu apalagi ratusan ribu yang nonton ya. 1000 aja jarang. Biasanya sih masih di bawah 100 gitu ya. Dan itu termasuk minim kalau sekelas musisi yang pernah viral pada masanya gitu ya. Ya itu tadi mungkin karena setiap tahun itu ada masanya ya. Kayak orang-orang yang viral apalagi di dunia entertain itu tidak menjamin bakal tetap on fire di masa depan dari segi karir gitu ya. Makanya kalau lagi viral mungkin sebagai musisi atau yang berkecimpung di dunia entertain itu harus dipergunakan seoptimal mungkin sebelum namanya redup digantikan dengan para musisi atau pendatang baru yang nantinya juga menggantikan atau menggeser nama-nama kita di belantika musik, bahkan di dunia acting juga gitu ya. Oke warga star, kita lanjut ke track berikutnya yang kami persiapkan kali ini, giliran ST12, Saat Terakhir.

105,5 Star FM. Warga Star, buat kamu yang mau pasang internet baru nih, percayakan internet Warga Star pada Dinet mulai sekarang. Salah satu penyedia internet berkualitas lebih dari 20 tahun di Jawa Timur, Bali dan juga Lombok ya, yang pastinya selalu melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Bukti nyata perhatian Dinet pada kualifikasi standar kualitas pelayanan bagi pelanggan itu juga telah dicapai oleh Dinet dengan adanya standar quality management system ISO 9001/2015. Pelayanan handal Dinet juga didukung koneksi fiber optik ke International Backbone dan juga Indonesia Internet Exchange untuk memberikan akses internet berkualitas ya 24 jam 7 hari seminggu. Support dan monitoring system yang sosial membantu kamu. Segera hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dinet di Instagram dan juga like kami Facebook @dnetprovider. Dinet, the quality internet service provider.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya, dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Mega Disc, where music matters.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke Pak, tapi
3: kenapa?
4: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmic,
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM dipesan by WA. Lagu dari Fagetos kami hadirkan dengan Saat Kau Pergi. Kula Laban yang memesannya ya. It's okay. Karena waktu juga sudah mendekati jam 8 malam Morgan Star, jadi waktunya saya sudah habis. Abis ini bergeser ke Rock Hits bareng Uzi Aulia hingga jam 10 malam. Oke, jumpa lagi di lain kesempatan Morgan Star. Dan akhir kata, saya Fira Zahra pamit. Jauhi narkoba dan cintai musik Indonesia. Bye.

0: Star by Infotainment in Focus.
1: Status selebriti benar-benar dimanfaatkan oleh beberapa nama terkenal untuk menebarkan inspirasi positif. Salah satunya adalah dengan mendirikan klub buku agar para penggemar ikut melek literasi dan meningkatkan minat baca di masyarakat. Presenter legendaris Oprah Winfrey mendirikan Oprah's Book Club pada tahun 1996. Menariknya, setiap buku yang direkomendasikan klub buku ini langsung menjadi bestseller. Ada juga aktris Natalie Portman dan Reese Witherspoon yang memiliki klub buku dan rajin merekomendasikan bacaan setiap bulan. Sementara dari dunia musik, ada Loi V yang memiliki klub buku The Loi V Book Club dan Dua Lipa yang mendirikan klub buku Service 95.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Starbites didukung oleh juga Apple Tahesa.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Dengerin lagu ini, jangan tiba-tiba nyanyi lagu Racun Dunia ya. Emang mirip-mirip sih ya. Lagu pembuka kita ada Last Night dari The Strokes. Di kalender hari ini 14 Agustus 2026, kembali Rock Hits hadir menyapa Anda bareng saya Uzi Aulia untuk 2 jam selanjutnya sampai jam 10 malam aja. Oke, untuk menggantikan lagu dari The Strokes, kami sudah siapkan satu track dari Green Day yang dirilis tahun 2004 silam, ada Holiday. Tapi 105,5 Star FM.

105,5 Star FM, liburan kemana nih besok enaknya? Karena libur panjang ya warga Star. Long weekend sampai tanggal 17 Agustus nanti. Ya deh, Anda mau liburan kemanapun, jangan lupa persiapannya dan tetap jaga kesehatan. Sudah pasti, kalau mau bergabung dengan Rock Hits malam hari ini, bisa kirim pesan singkat melalui 081-831-0755 atau bisa komen ke media sosial kami di halaman Facebook di Star 105.5 FM. Bisa juga lewat akun X at Star FM 1055 sambil baca-bacain ada berita panas apa hari ini. Tapi sekarang kita lanjut dulu dengan satu lagu dari The Cure, ada Love Song.

0: Waduh, Bang Jono, pagi-pagi sudah rapi, mau kemana Bang?
1: Ya mau ke lapangan, upacara 17 Agustus. Sekalian nanti jadi panitia lomba. Awamu gak ikut ah?
0: Ah, ngantuk aku Bang.
1: Walah, acara setahun sekali aja kok yang gak ikut. Pejuang saja gak mengenal lelah untuk merebut kemerdekaan. Sebagai generasi penerus bangsa, kita ini harus semangat mengisi kemerdekaan dengan hal positif. Hei, sekalian nanti syukuran bersama agar Indonesia selalu aman dan tentram gitu loh.
0: Yaudah, kalau gitu tak ikut wis.
1: Sik, bentar. Bawa apa ini yuk? Kok lebus?
0: Iya Bang, aku belum mandi.
1: Ya mandi dulu toh. Bisa pingsan nanti semua yang ada di lapangan.
0: Ya kan nanti mau ikut berjuang pas lomba.
1: Alah, pahlawannya pas perjuangan yo mandi rek.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.

0: juga Apple Thai Star juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Keep rocking and stay on rockets.

105,5 Star FM. Diambil dari album Waiting for the Punchline yang rilis tahun 1995 milik band asal Amerika Serikat bernama Extreme. Kami hadirkan salah satu single mereka, single keduanya lebih tepatnya lagi ya. Judulnya adalah Hip Today. Hip di sini tuh bukan berarti pinggul ya, tapi sesuatu yang ngetren, sesuatu yang lagi populer. Kalau istilahnya zaman sekarang tuh sesuatu yang lagi viral. Hip Today. Gitu. Sebenarnya ini adalah sebuah kritik gitu tentang obsesi pada ketenaran, apa ya, buat obsesi pada sesuatu yang trendy, sesuatu yang sensasional yang sifatnya tuh sebenarnya sementara, tapi kayak kita tuh benar-benar yang heboh banget gitu. Sekilas tentang lagu Hip Today, dan selamat malam buat yang sudah mengirimkan komentarnya di 081-8310755. Saya ketemu dulu dengan Mas Heru Mulyono. Request Niki Mawon, Mbak You Child in Time, lagu dari Deep Purple. Terima kasih. Sama-sama. Juga ada Agus Valian di Jombang yang menantikan Quiet Riot yang malam hari ini diminta dengan 3 pilihan. Ada Metal Health, Come and Feel the Noise, sampai The Wild and the Young. Yang mana yang kira-kira nanti akan hadir? Ditunggu saja kemunculannya. Juga ada Anwar Eko di Candi Sidoarjo yang menantikan Crawling dari Linkin Park. Terima kasih Mbak Uzi atau Mbak Aca Septriasa. Oh gitu, mirip sama Aca. Masya Allah, tabarakallah ya. Waktu main film Mumun, iya sih. Ini miripnya yang pas apa ini ngomong-ngomong? Yang pas jadi manusia apa jadi Mumunnya ini? Kok saya curiga ya? Aku bersyukur nanti kok tiba-tiba dimiripin sama Mumunnya gitu. Iya, terima kasih ya untuk Anwar Eko. Mau menyapa Mas Arfi, kemudian juga ada Mas Toto, Pak Rete, juga ada Mas Chris Fisli, Mas Frankie, Mas Robert, juga Pak Eko. Eko Metu, metal tuh guys. Oke, kalau gitu sekarang kita lanjut dulu dengan lagu yang ini durasinya lumayan panjang ya. Bukan lumayan lagi, emang panjang durasinya. Quiet Riot, bukan Quiet Riot, tapi Deep Purple kami hadirkan dengan Child in Time.

0: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
1: Bis hulu bis semut baris. Dagangan laris, yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis, uangnya nggak habis-habis.
0: Cak Pri.
2: Bu Iin.
0: Lagi ngapain?
2: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
0: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
2: Enggak ah Bu, pasti mahal.
0: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
2: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
0: Tapi kan saya...
2: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
3: Star FM, the real music.
4: Mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
5: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
4: Sukses dong, Venacare.
5: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
4: Sama, herbal Venacare setiap hari.
5: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
4: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
6: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
7: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
8: Segar bugar.
9: Ya Venacare.
7: Herbal Venacare.
10: Keep rocking and stay on rock hits. More rocking hits coming your way.

105,5 Star FM dari Quiet Riot dengan The Wild and the Young. Itu lagu yang bernuansa rock sudah pasti ya. Rilis dari album QR3 milik Quiet Riot yang rilis tahun 1986. Di mana ditulis oleh Spencer Prover, Frankie Banali, kemudian juga Carlos Cavazzo, Kevin Dubrow, dan Chuck Wright. Lagu ini kebetulan tadi adalah request dari warga Star yang sudah bergabung. Ada siapa tadi ya? Sampai lupa. Ada Agus Valian di Sumobito Jombang. Ya, selamat mendengarkan lagu dari Quiet Riot. Dan selamat malam untuk Arfi yang ada di kawasan Gresik. Malam hari ini menantikan satu track dari Linkin Park judulnya Crawling. Itu tadi Anwar Eko. Arfi ini requestnya Limp Bizkit dengan My Generation. Mau menyapa Robert Cavalera, kemudian Tom Bonati, Toto Blendrang, Anwar Eko, dan juga ada Eko Metu dan Mas Franky. Untuk Mbak Uzi Aulia terucap semoga sehat selalu dan selalu bahagia bersama keluarga tercinta. Terima kasih kembali untuk Anda. Kula Laban, apa kabar di kawasan Gedangan Sidoarjo? Ini kayaknya nama-nama pendengar lawas ya. PPS-nya adalah Cradle of Filth dengan Hallowed by the Name. Salamnya buat Bajul, seruput kopi nih bro. Iya, malam-malam gini emang paling enak minum kopi ya. Warga Star, Anda juga bisa berinteraksi dengan kami lewat streaming, bukan streaming ya, live streaming, betul sih, sama aja. Live streaming di TikTok ya, di nama akunnya adalah Star FM Pasuruan, bisa langsung dicari aja. Kita ngobrol-ngobrol di sana, boleh. Kalau request di 081-831-0755. Kalau yang satu ini jangan dilewatkan juga nih buat warga Star, khususnya. Ada satu program menarik dari kami yang mana ini memang adalah salah satu inovasi gitu ya. Radio Star FM di era serba digital. Kami juga hadir dengan berbagai inovasi, salah satunya melalui program Star Kids, di mana Star FM membuka studio untuk menjadi bagian dari proses pembelajaran. Di sini murid-murid, khususnya pelajar TK dan SD, bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, kemudian public speaking. Nanti juga berkesempatan lihat langsung studio Star FM lewat tur radio, dan yang pasti siaran di radio Star FM. Hanya dengan Rp10.000 per siswa, sekolah putra-putri Anda bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini, hubungi langsung 081-831-0755 untuk info lebih lanjut. Sekarang kita lanjut dulu dengan lagu dari Linkin Park, ada Crawling.

105,5 Star FM dari album For Never, bukan Forever ya, tapi For Never milik Hoobastank. Ada satu lagu yang merupakan track ketiga, single ketiga dari album ini, judulnya adalah The Letter, di mana di lagu ini Hoobastank berkolaborasi atau duet dengan penyanyi asal Australia bernama Vanessa Amorosi. Dan menariknya dari lagu The Letter ini, kayak sempat dibikin berbagai macam versi lintas negara gitu ya, dengan penyanyi-penyanyi wanita yang berbeda-beda. Karena memang mungkin lagunya sendiri dibikinnya versi cocoknya dinyanyiin secara duet gitu. Jadi cocoknya emang dinyanyiin sama penyanyi cewek. Nah, gimana kalau di setiap negara ini ada versi beda-beda? Kan unik ya. Sekilas tentang lagu The Letter yang malam hari ini kebetulan hadir karena permintaan dari Chris Fislik yang sudah bergabung lewat jalur Facebook di Star 105.5 FM. Ada juga Ilham Nazariel yang menantikan lagu dari Muse, judulnya Night of Cydonia. Lagu zaman saya masih SMA dulu ini ya. Oh, udah lulus ya? Ya pokoknya tahun-tahun itulah. Seingat saya sih masih SMA. Matur nuwun, terima kasih kakak, sama-sama. Dan juga ada Pak John yang menantikan lagu dari Kicks, judulnya Don't Close Your Eyes. Ada Satria Putra juga yang menunggu kemunculan Cinderella dengan Nobody's Fool atau Gypsy Road atau The Last Mile. Dan Imam Masari, apa kabar nih? Lagunya dari My Chemical Romance dengan I'm Not Okay atau The Rasmus dengan Living in a World Without You. Terima kasih Mbak, generasi emo ini pasti ya. Oke, sekarang kita akan lanjut dulu dengan lagu dari Cradle of Filth dengan Hallowed by Thy Name.

105,5 Star FM. Kayaknya memang di album ini mulai dari judulnya sampai lagunya itu kayak mengandung unsur luar angkasa. Judul albumnya adalah Black Holes and Revelation, dan salah satu singlenya yang baru saja kita dengarkan, single keempat dari album ini, judulnya adalah Nights of Cydonia. Cydonia itu, buat yang masih penasaran, ini adalah sebuah wilayah di planet Mars yang sudah sejak lama menarik perhatian para ilmuwan. Kenapa? Karena susunan batunya itu kayak wajah manusia. Apalagi video klipnya itu kan juga mengandung unsur science fiction gitu ya. Dan yang menarik, lagu ini terinspirasi dari sebuah hits tahun 1962 berjudul Telstar. Nah, judulnya sendiri juga mengandung nuansa angkasa, luar angkasa gitu ya. Telstar sendiri adalah satu hits yang dibawakan atau dipopulerkan oleh grup bernama The Tornadoes. The Tornadoes sendiri adalah grup rock instrumental Inggris tahun 1960-an, di mana George Bellamy, ayah dari Matthew Bellamy, vokalis dari Muse, itu bertindak sebagai rhythm gitarisnya. Jadi kayak masih ada hubungan keluarga di sini ya. Kayak Telstar itu bapaknya, nah, Nights of Cydonia itu adalah anaknya. Ya, itu juga gak beda jauh sih ya dengan musisi yang terlibat gitu. Di Telstars, ayahnya Matthew Bellamy terlibat sebagai musisinya. Sementara di lagu Nights of Cydonia, Matthew Bellamy bertindak sebagai penulis lagu sekaligus salah satu produsernya bersama dengan semua personel dari Muse. Kita tinggalkan dulu Nights of Cydonia. Kita menyapa lagi untuk warga Star yang bergabung di sini. Saya ketemu dengan Tony Azura yang menantikan lagu dari Pantera, yang mana ini judulnya adalah Cemetery Gates. Kemudian juga ada Sugianto Prima dari Surabaya yang hadir saja ini ya. Kemudian saya juga ketemu dengan Roman Mulia Warman. Malam hari ini ingin ditemani lagu dari God Forbid dengan Gone Forever. Juga ada Presto yang menantikan Running Wild dengan Riding the Storm. Tapi sebelum itu kita dengarkan dulu satu track dari Cinderella dengan Gypsy Road.

105,5 Star FM. Kita masuk dulu ke segmen Star of the Month. Betul, bintang kita masihlah coklat. Coklat ini selalu jadi band yang laris gitu ya. Di pas bulan Agustus, lagu-lagu mereka yang nuansanya nasionalis gitu kan pasti banyak diputar. Dan waktu tanggal 17 Agustus 2022, mereka ini mengambil keputusan besar untuk mempersatukan lagi formasi awal Coklat. Selain Ernest dan Edwin Syarif yang kembali di tahun 2020, giliran Kika Namara dan Erwin Ilyas yang resmi bergabung lagi dengan Coklat setelah 12 tahun berpisah. LDR ceritanya ya. Sempat bongkar pasang personil, dan keputusan Coklat untuk kembali ke formasi awal ini juga disyukuri oleh Ernest Syarif. Dia berkata kalau kelima personil Coklat masih punya semangat yang sama untuk berkarya. Dan rasa syukur Ernest ini makin kuat karena menyadari bahwa tidak semua band punya kesempatan berkumpul lagi dengan seluruh personil awal saat mereka pertama merintis karir. Kembali bersatu di usia yang lebih matang, Ernest Syarif dan para personil Coklat juga berkomitmen untuk kedepannya bisa bekerja sama lebih baik. Dan jangan sampai ada kesalahan masa lalu yang terulang di era sekarang. Kita dengarkan lagu dari Coklat, ada Bukan Hari Ini.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Megadisc, where music matters.

105,5 Star FM dari My Chemical Romance dengan I'm Not Okay. Kurang enak badan berarti ya. Selamat malam nih untuk Robert Cavalera dari Tretes yang tadi request lagu dari Wasp dengan The Headless Children. Spesialnya untuk Tombo Nanti, Arvi Florinen, Toto Blendrang, Eko Metu, kemudian juga Anwar Eko. Terima kasih Mbak Uzi, sama-sama. Mas Frankie juga apa kabar? Requestnya dari Sagan Kick dengan I Love You. Sebar salamnya untuk Sandi Aryansyah, kemudian Satria Putra, Tombo Nanti, Chris Fislik, Putra Petir, ada Arvi, Pak Eko, juga ada Hendrik, Bams, Putri Nur Karisma, Nazwa, semuanya saja. Selamat malam, semoga bahagia selalu. Untuk Mbak Uzi, semoga sehat selalu. Terima kasih. Untuk Mas Frankie juga ada ketemu dengan Fajar yang request lagu dari Led Zeppelin dengan Immigrant Song. Ada Denny Krismono dari Probolinggo juga yang menantikan Elevate dengan The Lane. Yang mana ini? Salamnya buat istriku yang paling cantik, Aska Khairunisa. Buat mbakku, Mia Sasmita Dewi. Oke. Sebelum kita dengarkan lagu berikutnya, warga Star, yuk meriahkan lomba mewarnai dalam rangka hari jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097 bersama Star FM dan KFC. Dengan tema Warnai Pasuruan bersama Star FM. Hari Minggu tanggal 20 September 2026 mulai jam 7 pagi dengan pilihan kategori lomba sesuai anak-anak Anda atau keponakan Anda ya. Kategori A untuk usia 4-6 tahun, kemudian kategori B untuk usia 7-8 tahun. Para pemenang berkesempatan mendapatkan piala, sertifikat, goodie bag, dan siaran di Radio Star FM. Jadi buruan daftar ya, karena kuota terbatas. Untuk pendaftaran bisa hubungi Kak Vira di 085-735-460-266 atau bisa langsung chat WhatsApp Star FM di 081-83-10755. Jadi sampai jumpa di hari lomba.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Cemetery Gates baru saja hadir, satu lagu dari Pantera, dan karena sudah mendekati pukul 10 malam, artinya sampai di sini dulu kami menemani Anda dalam program Rock Hits. Terima kasih warga Star sudah bergabung sejak pukul 8 malam tadi, dan mohon maaf jika terdapat kekurangan selama kami mengudara, atau ada lagu request Anda yang belum bisa kami mainkan. Ketemu lagi mulai Senin depan. Dan jangan pindah frekuensi, tetap di 105,5 Star FM. Setelah ini selamat beristirahat dan selamat berakhir pekan, selamat berlibur panjang. Saya Uzi Aulia pamit dulu. Sebagai penutup kami hadirkan Saigon Cake dengan I Love You.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Shalom, selamat pagi pendengar terkasih. Selamat kita berjumpa kembali di Persekutuan Udara Praise Lord Program. Saya Eva Prasanti yang bertugas ya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kemurahannya nyata bagi kita semuanya, bahkan lebih dari hidup. Mari kita akan awali persekutuan ini, kita satukan hati dan berdoa bersama. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat hari ini. Sungguh kami nyatakan bahwa Engkau adalah Tuhan kami yang baik, dan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih sepanjang malam kami bisa beristirahat dan bangun dengan tubuh yang sehat, segar, bugar, semuanya karena berkat Tuhan. Terimalah Tuhan ucapan syukur kami lewat puji-pujian di pagi hari ini di Persekutuan Udara Praise Lord Program. Kiranya apa yang kami kerjakan boleh menyukakan hati Tuhan. Kami tahu Tuhan bertahta atas puji-pujian kami, dan kami meyakini ada kuasa dalam setiap pujian yang kami naikkan kepada Engkau. Kami siap menerima berkat Tuhan untuk pagi ini. Kami menerima dan kami memulai Persekutuan Udara Praise Lord Program. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.

Pendengar terkasih, di pagi hari ini goodness of God sudah membuka jumpa kita dari satu pujian yang dibawakan oleh Gateway Worship dan Michael Bethany. Pagi ini akan kita dengar bersama satu pujian yang dibawakan oleh Ricky Pangkerego, Aku Bersyukur Hari Ini.

105,5 Star FM dari GMS sudah kami hadirkan lewat satu pujian yang berjudul Tenang. Baik, pendengar terkasih, kita akan merenungkan firman Tuhan. Bacaan kita ada dalam Yohanes pasal 2 ayat pertama sampai yang ke-11. Yohanes 2 ayat pertama sampai 11 kita akan baca bersama dengan tema renungan kita, yaitu kekurangan ras gula. Kekurangan ras gula. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita satukan hati dan berdoa bersama.

Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami bersama dengan umat-Mu akan membaca, merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberi hikmat kepada kami supaya kami mendapat pengertian yang baru daripada Tuhan atas firman Allah yang kami baca. Kami perlu firman-Mu Tuhan, kami tidak bisa berjalan sendiri. Untuk itu biarlah Roh Kudus yang akan terus memampukan kami untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami siap menerima berkat Tuhan. Kami menerima dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan baca bersama Yohanes pasal 2 ayat pertama sampai 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu Yesus berkata kepada mereka, sekarang cedoklah, dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah seorang puas minum, barulah yang kurang baik, dan akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Amin. Pendengar terkasih, pagi hari ini tema renungan kita yaitu tentang kekurangan ras gula. Kita akan merenungkannya untuk pagi hari ini, dan natsnya ada di ayatnya yang ketiga. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kita akan merenungkannya bersama dengan renungan harian Yayasan Gloria Yogyakarta. Pendengar terkasih, akhir November 2025, acara resepsi pernikahan di Bodh Gaya, India diwarnai kekacauan. Keluarga mempelai pria dan wanita terlibat pertikaian yang dipicu kurangnya persediaan ras gula atau makanan penutup khas India. Pertikaian itu tak hanya mengakibatkan luka-luka dari kedua belah pihak keluarga, tapi juga memicu tuntutan dibatalkannya pernikahan dari pihak keluarga mempelai wanita karena merasa dirugikan. Perkara makanan atau minuman dalam situasi tertentu bukanlah perkara yang bisa disepelekan. Suatu jamuan makan yang dianggap gagal berpotensi menimbulkan ketidakpuasan, protes, hingga pergunjingan yang tidak pernah habis. Inilah yang dipahami oleh Maria, ibu Yesus, ketika mengetahui bahwa pihak tuan rumah pernikahan di Kana kehabisan anggur. Mereka kehabisan anggur, kata Maria kepada Yesus, yang menegaskan bahwa wanita ini tahu persis kepada siapa ia bisa meminta pertolongan. Meskipun Yesus sempat bertanya balik, karena saatnya menyatakan mukjizat ilahi belum tiba. Tetapi Maria tetap meyakini bahwa hari ini Yesus akan menuntaskan masalah kekurangan anggur itu. Pendengar terkasih, dalam hidup ini, kondisi yang tidak terduga dapat muncul setiap saat. Namun reaksi yang selanjutnya muncul akan menentukan apa yang akan terjadi selanjutnya. Suatu masalah dapat segera tuntas, menjadi semakin berat, atau hanya menjadi pergunjingan adalah hasil dari reaksi yang muncul setelah permasalahan itu terjadi. Nah, dari peristiwa perkawinan di Kana,
Kita melihat bahwa ketika masalah muncul, mintalah pertolongan Tuhan. Karena tindakan ini adalah tindakan yang tepat. Yesus selalu dapat diandalkan ketika kita memohon pertolongannya. Dan kita yakini bahwa hanya Yesuslah yang menjadi sumber pertolongan kita dan pengharapan kita. Satu pujian dari Grace Christine, Engkaulah harapanku.

105,5 Star FM. Pendengar terkasih, baru saja kami hadirkan pujian kekuatan dan kemenangan. Dan ini biarlah boleh menjadi keyakinan kita bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang memberi kekuatan dan kemenangan bagi kita. Dibawakan oleh JCC Worship yang sudah kita dengarkan bersama untuk pagi hari ini. Pendengar terkasih, perenungan kita tentang mukjizat Allah yang pertama di Kana. Tentu ini ceritanya tidak asing ya buat kita semuanya. Bahkan mulai dari sekolah minggu, cerita ini sering sekali dibawakan oleh beberapa guru sekolah minggu. Bagaimana menceritakan tentang mukjizat yang dikerjakan Yesus yang pertama ketika perjamuan pesta di Kana. Mendengar terkasih, saat Maria menyampaikan apa yang dialami oleh pemilik pesta kepada Yesus, Yesus hanya berkata, "Waktuku belum tiba, Ibu." Tapi Maria punya keyakinan bahwa Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Makanya dia hanya berpesan kepada para pelayan-pelayannya, "Apapun yang disuruhkan kepadamu, kerjakanlah." Saat itu yang Yesus suruh adalah para pelayan-pelayan itu mengisi tempayan-tempayan yang ada dengan air sampai penuh. Setelah itu, setelah tempayan-tempayan yang berjumlah 6 itu, yang satu tempayan isinya 2-3 buyung saja, sudah diisi penuh dengan air, para pelayan disuruh untuk mencedok airnya yang pada saat itu sudah menjadi anggur tentunya, dan ditunjukkan kepada pemimpin pesta seperti yang diperintahkan oleh Yesus kepada para pelayan-pelayan. Dan setelah mencicipinya, para pemimpin pesta ini sampai menyampaikan ya kepada mempelai laki-laki bahwa kalau biasanya anggur yang baik itu disuguhkan yang terakhir, tetapi tidak di sini. Justru anggur yang spesial itu disuguhkan di akhir-akhir. Para pemimpin pesta pada waktu itu tidak tahu, pemimpin pestanya tidak tahu anggur itu berasal dari mana, tetapi para pelayan-pelayan tahu dia mengambil dari mana. Itulah mukjizat yang dikerjakan Yesus, air menjadi anggur, dan hal ini membuat tanda-tanda mukjizat mulai dikerjakan oleh Yesus. Bahkan ia menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya ini menjadi percaya kepadanya. Pendengar terkasih, kekurangan anggur ini adalah sesuatu yang vital. Kalau di Yahudi pada waktu itu, anggur adalah minuman yang wajib ada begitu ya. Makanya kalau sampai kekurangan anggur, ini pastinya akan mempermalukan yang membuat pesta, dan hal-hal negatif itu pasti akan terjadi setelah pesta itu selesai. Sama seperti yang terjadi di India, ketika ada sebuah pesta pernikahan, tapi ternyata persediaan rasgula itu berkurang, dan ini akhirnya memicu yang namanya pertikaian antara keluarga mempelai laki-laki dan perempuan. Rasgula ini adalah makanan penutup khas India begitu ya. Dan ternyata pertikaian ini bukan hanya adu mulut begitu ya. Gimana kok sampai kekurangan? Terus bagaimana? Mungkin pertikaiannya bukan hanya sampai di situ, tapi ternyata ada luka-luka yang disebabkan dari kedua belah pihak. Bahkan yang lebih fatal adalah adanya tuntutan dibatalkannya pernikahan dari pihak keluarga mempelai wanita karena merasa dirugikan. Kalau di India, sesuatu yang penting dalam sebuah pesta itu adalah rasgula. Nah, kalau di adat Yahudi adalah anggur. Makanya kalau sampai ini kekurangan, pasti terjadi pertikaian, pasti terjadi cibiran, pasti terjadi omongan, pasti terjadi hal-hal negatif lah dari sebuah pesta. Tentunya dia yang diharapkan dari sebuah pesta itu adalah kebahagiaan, senang, happy begitu ya. Saya pernah mengadakan sebuah pesta, di pesta pernikahan begitu ya. Segala sesuatu sudah diatur oleh keluarga. Dan sempat pada waktu itu
terjadi obrolan. Dari pihak keluarga mengatakan ada sesuatu yang kurang ini, bagaimana nanti kalau kurang? Sebagai saya yang mengadakan pesta, tentu saya juga kepikiran begitu ya. Ya sudah, dibelikan saja apa yang kurang. Tapi ternyata, karena saya punya Tuhan yang luar biasa, apa yang sudah saya sediakan, Tuhan cukupkan dengan luar biasa. Tidak sampai kekurangan, bahkan yang terjadi adalah sampai berkelebihan. Makanan-makanan yang ada di meja itu sampai sisa banyak sekali. Padahal sempat saya terdengar bahwa ini akan terjadi kekurangan. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan membuat segala sesuatunya itu baik adanya. Untuk itu, saya yakin semua yang ada di Persekutuan Udara Praise Lord Program adalah orang-orang yang pernah mengalami kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Dan waktu Tuhan menolong kita, itu adalah waktu yang tepat. Makanya saat kita sedang dalam pergumulan, saat kita dalam persoalan hidup, mungkin kita tidak tahu kita akan meminta tolong kepada siapa. Tapi yang pertama yang harus kita serukan, yang harus kita minta tolong, itu hanyalah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dia bisa diandalkan, dia bisa menjadi sumber pertolongan kita, asal kita memiliki hidup yang benar di hadapannya. Dan pastinya Tuhan akan menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan menurut kekayaan dan kemuliaannya. Alkitab mengatakan hal seperti itu, bahwa segala sesuatu Tuhan sediakan menurut kekayaan dan kemuliaannya. Bahkan kita tahu Allah yang kita sembah adalah Allah yang sangat kaya, pemilik langit, bumi, dan segala isinya. Untuk itu, biarlah kita yakini bahwa yang terbaik bagi kehidupan kita, Tuhan sediakan. Jangan pertakut, jangan khawatir. Satu pujian dari Easy Worship, Michael Panjaitan, terbaik bagiku.

105,5 Star FM. Dengan terkasih di pagi hari ini kita akan mendengarkan Gemana Firia seperti biasa jam 6 pagi. Bagi pendengar terkasih yang ingin berbagi berkat, berbagi sukacita dengan saudara seiman yang lain, silahkan kirimkan saja WA-nya di 0818310755 atau bisa juga via Facebook, Twitter. Dan yang berada di luar jangkauan Star FM bisa mendengarkan melalui streaming kami di www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Baik pendengar terkasih, untuk pagi hari ini di Persekutuan Udara Praise Lord Program kami hadirkan Gemana Firih dari Lembaga Alkitab Indonesia Jakarta. Kami ucapkan selamat mendengarkan dan Tuhan Yesus memberkati.

0: Sahabat Alkitab yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam acara Gemana Firi Lembaga Alkitab Indonesia. Marilah kita bersama-sama mengikuti perenungan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan bagi saudara-saudara sekalian. Selamat mendengarkan.
1: Seruan dari Ruang Basuh. Sahabat Alkitab yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam siaran Gemana Firi, Lembaga Alkitab Indonesia. Minggu ini, kita akan merenungkan bersama firman Tuhan yang diambil dari Kitab Yesaya, pasal 1 ayat 16, sampai ayat yang ke-20. Dalam Alkitab Terjemahan Baru edisi 2, demikianlah firman Tuhan. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan. Kendalikanlah orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim. Perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu mau taat, kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Namun, jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh, Tuhan yang mengucapkannya. Sahabat Alkitab yang dikasihi Tuhan, setelah memberikan teguran yang keras dan menohok pada ayat-ayat sebelumnya mengenai kemunafikan ritual, Tuhan tidak meninggalkan umatnya dalam kebingungan dan keputusasaan. Tuhan tidak hanya datang membawa vonis, tetapi juga menawarkan jalan keluar. Melalui Nabi Yesaya, di ayat 16-17, sebuah maklumat pertobatan dikumandangkan dengan kata-kata kerja yang sangat aktif dan tegas. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Tuhan tidak meminta umatnya membawa lebih banyak domba jantan atau memperpanjang untaian doa. Daripada memperbanyak ritual, Tuhan lebih menginginkan umatnya bertobat dan berbalik dari kejahatan. Pertobatan sejati adalah sebuah aksi nyata yang membalikan arah hidup dari yang tadinya merugikan orang lain menjadi berkat bagi orang lain. Dari yang tadinya membiarkan kejahatan menjadi aktif mengusahakan keadilan dan kebenaran. Sahabat Alkitab, jika kita merefleksikan seruan Yesaya ini ke dalam situasi bangsa pada saat ini, kita akan mendapati sebuah teguran yang sangat menohok. Berulang kali kita mendengar atau melihat media sosial tentang nasib orang-orang kecil yang haknya dirampas. Di negeri ini ada sebuah fenomena menyedihkan yang dikenal masyarakat dengan istilah no viral, no justice. Tidak viral, tidak ada keadilan. Fenomena ini adalah tamparan keras bagi sistem hukum dan tatanan sosial kita. Mengapa untuk mendapatkan haknya, seorang korban kejahatan atau masyarakat miskin harus mengeksploitasi kesedihannya di media sosial, terlebih dahulu agar mendapatkan perhatian publik dan aparat? Mengapa institusi yang dibayar oleh uang rakyat seringkali baru bergerak ketika netizen mulai bersuara dan memberikan tekanan massal? Ini membuktikan bahwa sistem hukum dan keadilan kita sedang tidak baik-baik saja. Di berbagai daerah, kita melihat anak-anak yatim dan kaum marginal yang dalam teks Yesaya diwakili oleh figur anak yatim dan janda masih sering menjadi korban penggusuran sepihak, korban mafia tanah, atau bahkan korban dari kebijakan ekonomi yang tidak berpihak pada rakyat kecil. Mereka tidak punya koneksi politik, tidak punya uang untuk menyewa pengacara mahal, dan tidak punya kuasa. Ketika hukum mengabaikan mereka, sejatinya bangsa ini sedang menumpuk darah dan kotoran di hadapan Tuhan, persis seperti bangsa Yehuda zaman dahulu. Sahabat Alkitab, Tuhan melalui Yesaya memberikan panduan langkah demi langkah tentang apa yang harus kita lakukan sebagai bangsa dan sekaligus individu. Pertama, Allah meminta kita untuk berhenti dari perbuatan jahat dan belajar berbuat baik. Ayat 17a. Kata belajar menunjukkan sebuah proses yang disengaja, terus-menerus, dan membutuhkan kerendahan hati. Berbuat baik di tengah lingkungan yang jahat atau korup jelas tidak mudah. Kita mungkin akan dipandang aneh dan sok bersih. Integritas mahal harganya dan butuh komitmen seumur hidup. Mulailah dari hal-hal kecil dan sederhana. Belajar untuk tepat waktu, belajar bersyukur, dan mencukupkan diri dalam segala keadaan. Belajar untuk menolak segala kompromi yang merugikan orang lain. Belajar jujur dalam perkataan dan perbuatan, dan seterusnya. Kedua, usahakanlah keadilan. Kendalikanlah orang kejam, ayat 17b. Keadilan tidak akan datang dengan sendirinya seperti embun di pagi hari. Keadilan harus diusahakan. Artinya, ada perjuangan, ada keringat, dan seringkali ada resiko yang harus diambil. Mengendalikan orang kejam berarti berani bersuara melawan kesewenang-wenangan, baik itu di lingkungan kerja, di komunitas, maupun dalam skala nasional. Banyak orang lebih memilih untuk diam dan malas untuk berdebat dengan orang-orang kejam, penindas, dan tak jarang kurang memiliki rasa malu. Kepada orang-orang yang gemar merugikan orang lain, yang bertindak sewenang-wenang dan bahkan tidak malu mengambil hak sesama, kita perlu bersikap tegas dan berani untuk menegur. Terutama kalau kita diberi Tuhan wewenang sebagai pemimpin di dalam pekerjaan atau komunitas. Ketiga, membela hak anak yatim dan memperjuangkan perkara janda, ayat 17c. Dalam konteks modern ini adalah panggilan untuk menjadi suara bagi mereka yang tidak bisa bersuara, voice for the voiceless. Membela hak mereka yang lemah adalah tolak ukur utama. Apakah sebuah bangsa atau komunitas benar-benar hidup dalam kebenaran Tuhan atau sekedar kumpulan orang munafik yang pandai bersandiwara? Sahabat Alkitab, di akhir perikop ini, ayat 18-20, Tuhan memberikan sebuah tawaran yang luar biasa, sekaligus peringatan yang sangat serius. Firman-Nya, marilah, baiklah kita berperkara, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Tuhan menawarkan pengampunan dan pemulihan total bagi bangsa yang mau berbalik dari jalannya yang jahat. Namun, tawaran itu datang dengan sebuah konsekuensi logis di ayat 19 dan 20. Ada dua jalan di persimpangan. Pertama, jika umat taat, maka umat akan memakan hasil yang baik dari negeri yang dijanjikan Tuhan. Artinya, kemakmuran, kedamaian, dan keadilan sosial akan menjadi milik kita bersama. Indonesia akan menjadi tanah yang diberkati, di mana setiap warganya merasa aman dan sejahtera. Iman yang mewujud dalam tindakan nyata akan mendatangkan berkat dan damai sejahtera. Kedua, tetapi jika umat melawan dan memberontak kepada Allah, maka umat akan dimakan oleh pedang, ayat 20. Bagi sebuah bangsa, dimakan oleh pedang berarti kehancuran moral, konflik sosial yang berkepanjangan, keruntuhan ekonomi akibat korupsi yang merajalela, dan hilangnya damai sejahtera di tengah masyarakat. Sahabat Alkitab, renungan ini adalah panggilan bagi kita semua, bukan hanya untuk para penguasa atau penegak hukum, tetapi untuk setiap insan yang mendambakan Indonesia yang lebih baik. Gereja bisa menyatukan hati dan mengambil peran untuk mengusahakan pemulihan dan mendukung keadilan diwujudkan dalam setiap bidang kehidupan. Mari, kita mulai membasuh tangan dan hati kita. Mari kita bawa iman kita keluar dari dinding-dinding rumah ibadah dan menerapkannya di pasar, di kantor, di sekolah, dan di ruang-ruang publik. Usahakanlah keadilan sekecil apapun yang bisa kita lakukan dalam kapasitas kita. Bersuaralah dan dukunglah mereka yang lemah dan tertindas. Berdirilah di sisi kebenaran. Sebab firman Tuhan yang mengatakannya, masa depan bangsa ini tidak ditentukan oleh seberapa megah upacara-upacara keagamaan kita, melainkan oleh seberapa tulus kita mau belajar, berbuat baik, dan mengusahakan nilai-nilai kebenaran dan keadilan ditegakkan di bumi pertiwi. Amin. Salam Alkitab untuk semua.
0: Setiap bulan, apakah Lembaga Alkitab Indonesia dan gereja-gereja di Indonesia merayakan bulan doa Alkitab? Sekali lagi saya ulangi, setiap bulan, apakah Lembaga Alkitab Indonesia dan gereja-gereja di Indonesia merayakan bulan doa Alkitab? Tulislah dan kirimkan jawaban saudara dengan kartu pos ke alamat kami, Lembaga Alkitab Indonesia, melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0811-1925-400 atau dapat juga melalui email kami yang beralamat gema@alkitab.or.id. Jawaban kami tunggu paling lambat tanggal 30 Agustus 2026. Kami akan mengundi jawaban dan 3 jawaban yang benar akan mendapatkan Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua dari Lembaga Alkitab Indonesia. Terima kasih telah mendengarkan siaran Gema Naviri Lembaga Alkitab Indonesia. Apabila Bapak, Ibu, dan para sahabat Alkitab mempunyai tanggapan atau pertanyaan terkait renungan ini maupun pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia, silakan mengirimkan melalui pesan SMS atau WhatsApp di nomor 0811-1925-400 atau melalui alamat email kami di gema@alkitab.or.id. Terus dukung pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia melalui gerakan DWD. Doakan, wartakan, dan donasikan. Semoga Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan memberikan damai sejahtera untuk kita semua. Salam Alkitab untuk semua.
2: ...105,5 Star FM. Kami sudah hadirkan ya Gema Naviri dari LAI Jakarta. Dan bagi pendengar terkasih yang mau berbagi berkat, berbagi sukacita, kami punya waktu sampai nanti di 7:30 pagi. Baik, untuk pagi hari ini sebelum saya menyapa yang sudah bersama dengan Persekutuan Udara Praise Lord Program, kami akan hadirkan satu pujian dari Regina Pangkerego dengan Bagaikan Seperti Pohon.

105,5 Star FM. Pujian dari Symphony Worship sudah kami hadirkan ya, dari Denganku Menang. Selamat pagi Bapak Bagus Dwi Lahar Wahono, pagi ini menyapa Pastor Triwan Lase, Pak Wiji Wulyono, ada Pak Supriyadi, Pak Sigit, Pak Margono, Bu Sutopo, Bu Erlin, dan Jemaat GKN Narwastu Sidoarjo. Sebab tetap semangat dalam melayani Tuhan. Amin, terima kasih. Ada Ibu Kamila, sertakan Tuhan dalam setiap rencanamu, maka Tuhan akan menyertai langkahmu. Amin. Terima kasih untuk Furin yang ada di Bangil ya. Bagi ini menyapa Bu Lita, Bu Ira, Mak Meduro, Pak Pur, Pak Lukas. Pujian dari Symphony Worship Ku Menang baru saja kami hadirkan. Pak Purmanam, aku bersyukur hari ini. Ricky Pangkirego tadi juga sudah ya. Kedewasaan rohani bukan berarti hidup tanpa godaan, tapi kemampuan untuk menguasai diri, memilih respon yang benar, dan tetap berbuat baik di tengah tekanan. Amin, terima kasih. Bapak Paulus Kumala, sebagai orang Kristen, mari kita menginvestasikan diri kita dalam kasih kepada Tuhan Yesus dan kepada sesama sampai pada kekekalan, karena tanpa kasih semua akan sia-sia. Amin, terima kasih. Bu Anis, terima kasih. Hidupku kacau berantakan, tapi Tuhan tidak membuangku. Dia memulihkanku dan membentuk hidupku menjadi karya yang indah. Amin. Shalom, selamat pagi tim PTL dan semua pendengar tanpa terkecuali, salam persaudaraan dalam Yesus. Pak Tony.

Terima kasih dukungan doanya nanti ya di akhir acara. Selamat pagi juga untuk Ibu Ian yang ada di Sidoarjo. Untuk pujiannya, tanpa campur tangan Tuhan, saya akan cari terlebih dahulu ya Bu ya, pujian yang diinginkan. Karena ini yang diinginkan versinya berbeda begitu ya. Coba nanti saya cari dulu, kalau ada saya usahakan untuk bisa kita dengarkan. Menyapa cucuku Jaden, cepat sembuh. Tuhan Yesus pasti sembuhkan Jaden, amin. Terima kasih Om Aliani, terima kasih dukungan doanya nanti ya di akhir persekutuan udara Praise Lord Program. Selamat pagi juga untuk Bapak Wiji yang ada di Balung Bendo. Terima kasih sudah bergabung di pagi hari ini. Dan ada beberapa nama ya yang disapa, cukup banyak ini. Untuk seluruh keluarga besar Gereja Kristen Nazarene Narwastu Sidoarjo, ada Bapak Pendeta Triwan Lase, Pak Bagus Dwi Lahar, Pak Sigit Buhana Catur, Bu Retno, ada juga Bu Sutopo, Bapak Ibu Slamet yang setia mendengarkan Praise the Lord. Untuk Kak Eva dan kru Star FM-nya, Tuhan Yesus memberkati. Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin, terima kasih. Baik pendengar terkasih, untuk pagi hari ini kita akan mendengarkan pujian yang lain ya. Ini pujian yang diinginkan oleh Bu Ira yang ada di kawasan Sidoarjo, yang sudah bergabung juga di live TikTok untuk kesempatan pagi hari ini. Terima kasih dari LOJ Worship dan HSM Worship. Hari terbaik.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2, Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon. Biar nyala gitu. Bye.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

105,5 Star FM. Kami sudah hadirkan satu pujian dari Puji Worship ya, Kasihmu Tak Pernah Pergi. Di pagi hari ini sudah kita dengarkan bersama. Shalom, selamat pagi untuk Ibu Bertilian ini. Untuk pujian tenang tadi sudah kami hadirkan ya dari GMS Worship. Ibu Enang Hasuti, taruhlah hidupmu ke dalam tangan Tuhan yang kuat, maka Dia akan mengubah hidupmu dari biasa menjadi luar biasa. Amin. Abah Waisel, terima kasih. Om Yudi juga terima kasih. Pujiannya baru saja kami hadirkan, Kasihmu Tak Pernah Pergi, untuk semua keluarga dalam pekerjaan, kesehatan, dan usaha. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Pak Roni Christian, terima kasih. Ada Bumi ke hidup beriman, kita harus menjaga hati supaya tetap teguh. Jangan pernah ragu dalam menanti janji Tuhan digenapi. Ingat, Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati janjinya pada kita tepat pada waktunya. Yosua 14 ayat 13. Pak Asyian, shalom, selamat pagi. Iman adalah kunci yang membuka kunci bagi mukjizat. Saya sangat takjub pada pelayan-pelayan di Kana karena mereka percaya dan melakukan apa yang diperintahkan Maria dan Yesus. Karena ketaatan mendahului mukjizat, dan jika Yesus sudah memberikan mukjizat, pasti akan lebih dan melimpah. Dan tetap percayalah pada Tuhan, jangan bersandar pada pengertian sendiri, karena kita percaya bukan karena melihat. Dan apabila saat ini dalam pergumulan, baik itu masalah kesehatan, ekonomi, tetap andalkan Tuhan. Jangan khawatir, tapi nyatakanlah dengan doa dan permohonan sampai rancangan Allah tergenapi. Terima kasih untuk pujian mukjizat masih ada dari Jeffrey Rembing. Nanti saya akan cari terlebih dahulu, nanti akan kita dengarkan bersama. Baik, yang sudah like di status Facebook Star FM ada Imam Azari, Bu Bertilian ini, Bu Enang Hasuti, Ava Republik, Petrus Cesflo, Ibu Dewi Rose, Amiruddin, Aba Waisal, Santi Endrawati, Bambang Wahyudi, ada Om Yudi, Pak Asyen, Pak Erwin, Bu Mike, Muhammad Soleh, Mok Toto Blendrang, Mas Franky, Novi Margareta, ada Bu Wayati, dan juga Pak Roni Christian. Terima kasih untuk pagi ini sudah like di status Facebook Star FM ya. Tuhan memberkati. Kami sudah persiapkan untuk pagi ini satu pujian dari UNDVD dengan Kasih Setiamu. Tapi satu informasi dulu kami bagikan, pendengar terkasih, hadirilah kebaktian pembangunan pembaruan iman nasional bersama Pendeta Dr. Stephen Tong dengan tema Bertobatlah dan Hidup Suci. Acaranya Senin 31 Agustus 2026 jam 6 sore di Parkir Timur Gor Delta Sidoarjo, Jalan Pahlawan Magersari Kota Sidoarjo Kota. Informasi bisa menghubungi 0899-5951-100 atau di 0811-323-345. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan pujian dari UNDVD dengan pujian Kasih Setiamu.